Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan prima, Bang Andre menemani Anda 3 kali 60 menit di depan sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan prima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya, lagu-lagu yang energik ya, untuk menemani rekan prima semua dimanapun Anda berada, yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan tak lupa kami ucapkan selamat pagi aja buat rekan prima yang sudah bergabung ya, dari pagi sampai dengan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan tentunya semuanya sehat selalu dan tetap semangat dan bahagia ya rekan prima. Dan juga Bang Andre mengucapkan terima kasih ya yang sudah live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Bang Andre ucapkan selamat pagi aja, selamat bergabung, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan prima. Dan rekan prima, di kesempatan pagi hari ini cuaca di sekitaran studio dalam keadaan mendung ya rekan prima. Dan mudah-mudahan tidak semendung hatimu ya untuk hari ini, karena menyambut malam Jumat ya, mungkin persiapan untuk segala sesuatunya ya rekan prima. Oke, dan di kesempatan pagi hari ini Bang Andri ucapkan terima kasih ya, terutama buat yang sudah tergabung dari Ventura ya, Ventura Prima FM di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi dan semuanya mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya rekan prima. Dan juga di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan menyapa-nyapa rekan prima semuanya dimanapun Anda berada, nah, terutama yang sudah live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat pagi aja, mudah-mudahan sehat selalu. Yang pertama Bang Andri ucapkan selamat pagi aja buat warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang istirahat. Dan juga selamat pagi aja buat warga masyarakat yang ada di Horgilis dan sekitarnya, yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Karangsinom, yang ada di Patrol, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan. Tak lupa yang spesial ya buat Wong Sukatani Laban, selamat pagi aja, mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini sudah bangun ya, jangan sampai didahului ayam ya bangunnya ya. Oke, dan juga selamat pagi aja buat warga masyarakat yang ada di Subang, yang ada di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, dan juga tak lupa Wong Cilandak ya, selamat pagi Wong Cilandak. Dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga tak lupa buat yang ada di Sumedang, selamat pagi Wong Sumedang. Selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre menemani dengan lagu-lagu yang bagus ya untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat Wong Cirebon yang ada di Majalengka, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia. Dan tak lupa juga buat yang ada di Purwokerto, terus yang ada di Lampung, yang ada di Sumatera ya, yang ada di Sumatera dan sekitarnya, baik Lampung, Riau, Pekanbaru, Palembang dan sekitarnya, selamat pagi aja, selamat bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa juga buat yang ada di Jakarta, yang ada di Bekasi, yang ada di Depok ya, terus yang sudah bergabung ya, yang ada di Pondok Gede, terus yang ada di Kalimalang ya, selamat bergabung aja di live TikTok Prima FM ya tentunya ya. Dan tak lupa juga buat yang ada di Banjarmasin, terus yang ada di Samarinda ya, tentunya yang ada di Kalimantan ya di kesempatan pagi hari ini, yang sudah bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok, Bang Andri ucapkan selamat pagi aja dan selamat bergabung, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia. Dan lanjutnya yang ada di Sulawesi, selamat pagi aja Wong Sulawesi KB ya, yang ada di Ternate juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan Bang Andri ucapkan selamat berbahagia dan selamat bertugas bagi Anda yang bertugas ya. Lanjutnya selamat pagi aja buat yang ada di Jawa Timur, yang ada di Surabaya, yang ada di Jember, terus yang ada di Madiun, terus yang ada di Ngawi, selamat pagi aja lah, selamat bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini.
Dan tak lupa juga buat yang ada di Semarang, yang ada di Pati, terus yang ada di Banjarnegara, terus ya tak lupa yang ada di Tegal ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat beraktivitas ya di kesempatan pagi hari ini. Bagi ada yang sedang aktivitas dan juga bagi Anda yang sedang istirahat ya, Bang Andri ucapkan selamat istirahat aja. Oke, dan juga selamat pagi aja buat yang sudah tergabung ya dalam fans Tura ya. Jadi kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Terima kasih Bapak Salim sudah apa namanya monitor Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan juga ada Toy Soleha ya, dan juga ada Mama Indah ketua grup ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan bahagia. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri akan mengajak rekan Prima semua untuk bergabung ya. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582, namun setelah pukul 8 ya rekan Prima. Dan di pagi hari ini Bang Andri menyapa-nyapa ya rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi dan selamat berbahagia bersama orang, bersama keluarga dan orang-orang yang tercinta yang ada di samping Anda. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk penyemangat kita di kesempatan pagi hari ini. Yuk.

0: Oke, wayahe tebak-tebakan Ki karo RT.
1: Wayahe, wayahe.
0: Teh, piye kabare teh?
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya di banjur
0: Ranger,
1: air Ranger. Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sedang ngopi?
0: Iya, belum RT.
1: Aduh, seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
0: Iya.
1: Ini ada tebak-tebakan nih, mau gak?
0: Apaan, Mbak?
1: Tebak-tebakan, makan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Yang gak boleh nambah, makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu. Harus banyak.
0: Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Apaan?
1: Tekwan.
0: Tekwan.
1: Tekwan. Kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
0: Bahasa Inggris itu, tekwan, ya gak?
1: Iya. Kan kita nasi radio nasional internasional. Sembilan lima koma delapan yang prima.

Oke, dah rekan Prima, barusan kita dengarkan lagu ada sedap betul ya di kesempatan pagi hari ini, sudah dihadirkan Bang Andri untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Oke, dan sekali lagi Bang Andri ucapkan terima kasih ya bagi rekan Prima yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya rekan Prima. Dan di kesempatan pagi hari ini cuaca yang cukup mendukung ya, mager jadinya, tidak bisa males kemana-mana gitu ya. Yang paling enak kalau memang mager ya, ya sudah sambil dengerin radio atau lewat TikTok ya, sambil nongkrong, sambil ngopi, asik betul ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini rekan Prima Bang Andre menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada ya, baik yang sedang di jalan ataupun sedang di rumah atau sedang di kantor atau di tempat usaha di kesempatan pagi hari ini ya. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan bahagia. Jangan lupa ya, pagi-pagi harus sarapan, jangan sampai nggak sarapan ya. Kalau nanti nggak sarapan nanti lemes, kalau nanti udah lemes, aduh itu repot nanti ya. Jadi apa yang Anda perjuangkan nanti tidak berhasil ya rekan Prima. Makanya semangat pagi itu perlu, kita mesti harus mempunyai semangat yang tinggi, karena semangat itu di pagi hari. Makanya motivator itu kalau menyapa semangat pagi gitu, bukan semangat siang ya. Karena memang semangat itu ada di pagi hari ya. Dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini yang belum bangun, ayo bangun, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 19 menit ya rekan Prima. Waktunya sudah siang, walaupun hari ini kelihatannya redup, kelihatannya mendung, namun kalau dilihat dari jam itu sudah jam 7 lewat 19, berarti sudah hampir setengah 8 ya di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andri mengingatkan jangan sampai kesiangan, yang punya janji, yang punya keperluan, yang sifatnya bergabung bersama teman atau janji yang akan dilaksanakan di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan semuanya bisa terlaksanakan dengan baik. Dan juga Bang Andri mengingatkan juga bagi rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya, karena cuaca redup ya biasanya Oke, terima kasih Bunda di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang sedang dalam perjalanan barangkali ya, dan mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan. Di kesempatan pagi hari ini yang mempunyai keperluan yang sifatnya penting ya, keluar kota, jangan lupa disiapkan dokumen-dokumen, terus surat-surat, terus keperluan dan keperluan yang kira-kira akan mendukung acara tersebut ya. Bang Andri ingatkan jangan sampai ketinggalan, karena masih pagi biasanya menggampangkan gitu ya. Kalau pagi biasanya kan gini, masih pagi ini nanti agak siangan dikit, jangan begitu ya. Semuanya dipersiapkan, kalau sudah dipersiapkan kan mau berangkat kapan saja kan enak ya, betul nggak rekan Prima? Dan di kesempatan pagi hari ini Bang Andri juga menyapa rekan Prima semua yang di live TikTok yang sudah masuk ya. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM, dan mudah-mudahan betah ya. Dan akan kami hibur dengan lagu-lagu yang bagus tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Dan juga bagi Anda yang sedang menggelar dagangan ya di pagi hari ini, yang sudah siap-siap untuk menggelar dagangannya, bagi Anda yang mempunyai dagangan seperti di toko, di warung, kelontongan, terus warung-warung yang sifatnya menjual makanan pagi di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat mengawali tugas ya. Dan jangan lupa berdoa ya, karena apa, segala sesuatu kalau kita berdoa itu nanti kita akan tenang, tapi kalau kita nggak berdoa nanti kita jadinya kemurungsung gitu ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menyapa rekan Prima semua. Dan terima kasih Bunda yang sudah memberikan yang terbaik ya buat Prima FM di kesempatan pagi hari ini, dan buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan bisa menghibur dan sekaligus memberikan inspirasi buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Oke, tidak lama-lama ya, Bang Andri akan putarkan lagu ya tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini yang sudah monitor ya. Dan
mudah-mudahan bisa menghibur dan tentunya memberikan solusi, memberikan apa namanya motivasi buat rekan Prima semua. Dan nanti Bang Andri akan bacakan berita-berita dan tips-tips ya untuk rekan Prima semua. Namun kita sekarang akan apa namanya dengarkan dulu ya. Jangan sampai Anda kena si malakama ya. Makanya kita harus semuanya bersiap, semuanya memberikan

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di kesempatan pagi hari ini, Rekan Prima bakal terima menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani Rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, yang masih stay selalu ya di pagi yang apa namanya, sendu ini ya. Katanya Mama Indah, aduh paginya sendu ya. Jadi apa namanya, cuacanya sendu-sendu abang. Cuacanya rada sendu abang, ngikutin Bunda Yuniasari ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Bang Antri bisa memberikan yang terbaik buat Rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Dan Rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan bacakan berita-berita yang menarik ya, tentunya untuk menambah wawasan dan juga sekaligus menambah keilmuan buat Rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Oke, Rekan Prima, dikutip dari subanglocknews.co.id ya. Dan berita tersebut mengenai PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia atau PT KI Persero Daerah Operasi 3 atau Daop 3 Cirebon kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat ya, melalui program tanggung jawab sosial di lingkungan atau TJSL ya, dengan menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui rail klinik serta edukasi literasi melalui rail library di stasiun Cipunegara Kabupaten Subang Rabu ya, di tanggal 24 bulan Juni kemarin ya, Rekan Prima. Dan Vice Presiden KI Daop 3 Cirebon Sigit Winarto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata KI terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta api, khususnya dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Dan rail klinik hadir untuk memberikan layanan kesehatan sekaligus pengobatan gratis kepada masyarakat. Selain itu juga rail library juga ingin meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat, khususnya anak-anak di sekitar wilayah operasional kereta api atau di Daop 3 ya, Rekan Prima, ujar Bapak Sigit. Dan komitmen berkelanjutan selama 10 tahun pelaksanaan rail klinik stasiun Cipunegara menjadi bagian dari perjalanan panjang program TJSL KI yang telah berlangsung secara berkelanjutan sejak tahun 2016. Dan wilayah Daop 3 tersebut, klinik rail telah hadir di 12 lokasi yang berbeda, yaitu stasiun Ciledug, stasiun Babakan, stasiun Losari, terus stasiun Jatibarang, stasiun Cirebon, stasiun Pasir Bungur, stasiun Ketangguhan, stasiun Arjawinangun, dan stasiun Cipunegara. Dan program ini merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility atau CRS ya, yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus jalur kereta api, sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat, ya Rekan Prima. Dan keberadaan fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dan yang lengkap tanpa harus datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang jauh dari tempat tinggal mereka. Oke, Rekan Prima, demikian ya informasi yang Bang Andre beritakan dari PT Kereta Api yang melakukan klinik kesehatan ya, dan juga library atau perpustakaan ya, dikhususkan di stasiun Cipunegara Subang ya, Rekan Prima. Oke, dan Rekan Prima, 39 menit ya di kesempatan pagi hari ini, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya lanjut di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung ya Rekan Prima, dimanapun Anda berada, yang sudah bergabung bersama live TikTok dan juga di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya bahagia selalu dan tetap semangat ya untuk hari ini. Oke, kita hadirkan kembali lagu yang bagus ya, tentunya untuk Rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Kita hadirkan Mangga.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantin teman-temannya Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Di kesempatan pagi hari ini, dari studio dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Horkolot Haruklis Indramayu Jawa Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, dan juga ada Teh Soleha, selamat pagi Bang Andre, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, cuaca mendung banget nih. Teh Soleha monitor terus sambil beres-beres. Terima kasih Teh Soleha yang sudah monitor selalu bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa ngopi ya, kalau nggak ngopi ngeteh ya. Jangan sampai dengerin terus nanti lupa ngopi, lupa ngeteh ya. Oke, dan mudah-mudahan semuanya pekerjaannya beres ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, dan 50 menit lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menemani rekan Prima disiapkan ya yang mau interaktif ya nanti jam 8 di 0853-2189-9582. Namun di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa-nyapa dulu ya rekan Prima semuanya yang sudah monitor dari pagi sampai pagi hari ini. Dan kembali mengingatkan cuaca di kesempatan pagi hari ini, cuacanya mendung ya, mendung, tidak hujan tapi mendung ya. Mungkin di tempat Anda juga sama ya. Ada Deka Mastol ya, boleh request lagu boleh ya. Di kesempatan pagi hari ini, tapi lagunya lagu yang ini ya, lagu yang remix, tapi jangan lagu yang dermayuan atau pop ya. Di kesempatan pagi hari ini kita memutarkan lagu-lagu untuk menemani rekan Prima yang sedang melaksanakan tugas ya, supaya semangat gitu ya. Oke, dan bagi Anda yang hari ini mempunyai hari spesial, hari ulang tahun, hari jadi, atau hari yang lainnya ya, Bang Andre ucapkan selamat buat Anda yang mempunyai hari ulang tahun, selamat ulang tahun. Bagi Anda yang sedang merayakan hari jadi pernikahan dan lain sebagainya, tentunya Bang Andre ucapkan selamat buat Anda. Mudah-mudahan panjang umur, panjang jodoh, banyak rezeki dan bahagia tentunya ya. Di masa depan rancanglah yang bagus, karena kehidupan atau perjalanan Anda masih panjang di sana. Jangan sia-siakan waktu, dan isilah waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, untuk membangun kebersamaan, membangun cita-cita untuk meraih kebahagiaan di masa depan ya, enggak rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini. Dan juga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya, Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan. Jangan lupa panteng terus di 95,8 Prima FM, tentunya Bang Andri akan hadirkan lagu-lagu untuk menemani rekan Prima dalam perjalanan ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga yang sedang menggelar dagangan ya, baik yang di warung, yang di toko atau yang lainnya ya, jangan lupa sambil membuka dagangan dengerin radio dan juga baca bismillah ya. Jangan lupakan, karena dengan bismillah kita, hati kita teguh, dan insya Allah rezekinya kita berkah ya, enggak rekan Prima. Dan juga yang belum bangun, ayo bangun, karena waktunya sudah pukul 7 lewat 52 menit ya. Sudah mau jam 8 kurang 8 menit ya. Kelihatannya aja mendung ya, kelihatannya redup gitu, tapi sejatinya sudah siang. Kalau mataharinya ada, itu kira-kira sudah hampir 1,5 meter ya. Di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Walaupun cuaca redup, tapi tidak seredup hati kita ya. Mudah-mudahan ya, kita ciptakan, kita hadirkan suasana hati yang bahagia, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini menjadi perjalanan yang baik, dan tentunya memberikan pengalaman dan makna yang tersendiri buat Anda. Oke rekan Prima, kita agak jalan-jalan jauh ya. Kita jalan agak jauhan dikit ya, ke Athena ya. Rekan Prima, sambil menunggu rekan Prima yang ingin bergabung di 0853-2189-9582, tentunya kita hadirkan lagu yang bagus untuk menemani rekan Prima yang sedang dalam perjalanan menuju ke Athena. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 59 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre, teman-temannya ada di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, mulai dibuka ya. Yang mau interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582 di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang mau gabung silahkan. Sudah mulai dibuka, boleh ya untuk interaktif ya di kesempatan pagi hari ini. Gunakan di telepon di 0853-218-99582. Oke. Oke rekan Prima, rupanya sudah ada yang masuk ya di kesempatan pagi hari ini. Diterima dulu dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi Say. Iya, aduh, semangat betul yang punya semangat ya.
1: Soalnya mau semangat apa ya? Ini bengi wis jamu
0: wis. Wis jamu.
1: Ya wis kerennya whisky.
0: Oh. Wow, lagi rame rame bener ya Ibu Sukinah ya.
1: Belanja apa sih sana? Lagi rame. Ini lama-lama apa?
0: Lah. Ora apa-apa. Ora apa-apa selingan daripada ora nelpon ya kuno. Teleponnya gua apa kalau enggak buat telepon? Ibu Sukina lagi dikeruputin banyak orang ta, lagi ngasih rezeki kan.
1: Mama gaul.
0: Kue siapa ko? Anak siapa ko no? Sing pada.
1: Enggak rahasia.
0: Lah. Iya ku. Lah ku. Pakai rahasia segala ku. Kelambine sing kelambi kuning ku siapa? Sing kelambi kuning kah? Ibu Sukina sing nganggo klambi kuning ku siapa ku?
1: Si Uwar.
0: Oh, si Uwar. Eh,
1: enggak
0: tenang. Bang Andre. Mawar merah. Bagi ya. Iya. Ya yang mau iya yang mau borong-borong silakan ku ya, yang mau borong. Ya sambil
1: pokoknya mabak kan ning warung Ibu Sukina. Begitu kok masuk terus. Sempatlah dari Bang Andrika
0: semangat. Iya, rame lah ya. Betul. Jadi apa namanya sambil nyari rezeki sambil hiburan, ya kan begitu. Jadi dapatnya ya rezeki, dapatnya rezeki ya, dapatnya sehat kan begitu.
1: Bomba itu. Nah. Ngomong-ngomong, Bang, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bukan
0: Jumat, kan? Nah, ye, ngesok Jumat ya. Saya gitu nak kemes, orang.
1: Bang Andre.
0: Iya, anak terus pokoknya. Aja khawatir.
1: Waduh, kita lagi Jumat karena Bang Andri suarane.
0: Iya, bukata dino Jumat, tapi Jumatnya awan biasane. Kilamun kemis mah esok-esok ya.
1: Bang Andri, aku mau ana wong baru. Busukin nang mitur terus kiri kiri dia.
0: Terus.
1: Tapi injak kuno cilik, kuno gede dorong.
0: Saya kira wes gede kuno wes. Lagi mau lagi mau mah pembukaan dadi durung mak durung anu ka durung durung naik sepenuhnya. Ayo mangga lagune apa sih? Lagune apa kuno lagune? No.
1: Lagunya apa ya Bang Andri ya?
0: Apa baik enak lu lagune?
1: Mawar merah ada enggak? Bunga mawar merah ada enggak?
0: Ada adanya mawar merah.
1: Iya dah, mawar merah masih dudukun remix dangdut kayak.
0: Iya mawar merah tah, mawar putih tah mawar merah tah kuno.
1: Anu baiklah. Tumbale semut merah kah Bang Andri? Lagukun.
0: Apa ku tumbale semut?
1: Iya tuh malah semut merah kah?
0: Oh. Dan
1: untung mawar merah. Ada kah? Kalau nggak ada, ya nanti itu aja dah ya.
0: Apa tuh?
1: Semut merah bae lah.
0: Oh, semut merah. Oke, Oke, semut merah nanti dihadirkan. Oke. Salam-salam yo Mangga. Terima kasih Bu Sukina. Oke.
1: Ayo bangun. Ayo
0: oke.
1: Bang
0: Wantan. Oke. Oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Ayo naik.
0: Sebentar lagi palingan
1: ya. Ibu
0: Billy, oke.
1: Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Mama Rati. Bunda Yunisari.
0: Betul.
1: Bunda Yunisari.
0: Bunda Yunisari.
1: Taisa.
0: Oke.
1: Mama Indah. Sudah dengar. Mama Odang.
0: Oke.
1: Okay. Dulu sudah punya ayu naik. Trek di sana. Ayo sudah yang mau belajar.
0: Sambil dengerin Anggol, sambil belajar. Oke.
1: Bunda Yuniasari,
0: Bunda Yuniasari. Udah Mama tadi
1: Bunda
0: sudah.
1: Mary.
0: Bunda Mary.
1: Oke.
0: Bang
1: Rian.
0: Oke.
1: Aki. Kang, gua aduh. Lu Kang Sindra Organ.
0: Kang Rojaya.
1: Kang Rojaya. Udahlah, salam-salamnya kok belanja kok pada minggat.
0: Oke, Bu Sukina.
1: Ucapane. Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit tadi ana wong Belanda.
0: Nah, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina, ibu yang punya semangat pagi luar biasa. Sambil dagang dikelilingi para pedagang, sambil dihibur dengan Prima FM tuh asik ya. Jadi nggak sepi ya, Ibu Sukina ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Ibu Sukina ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Ngopi di seluput. Semangatnya lanjut.
0: Oke, dengan Mr. Bono.
2: Dengan
0: Mr. Bono Van Houten. Iya, yang punya Echo.
2: Iya. Kata bisiknya Echo deh.
0: Yang punya Echo. Oke. Mr. Bono ada di mana nih, di rumah?
2: Ini kita nyangka di rumah.
0: Mendung nggak di sana itu?
2: Mendung.
0: Mendung ya.
2: Mendung iya.
0: Nah itu siapa itu yang ngebel itu?
2: Ini biasa rasting pelan-pelan. Rasting. Suaranya saya masuk suaranya.
0: Iya ada.
2: Pelanggaran.
0: Ada nada telepon itu yang masuk.
2: Iya. Nokia itu kencang suaranya. Nokia itu namanya Nokia. Kalau di depannya kan ini Android ini.
0: Pakai Android ya. Yang
2: ini yang Android Nokia yang bunyi ya. Rasting ke Nokia. Nokia ya.
0: Iya. Oke, Mr. Bono mau request lagu apa nih?
2: Lagunya apa enaknya nih?
0: Semuanya enak, ta?
2: Yang tersakiti, apa yang tersakiti dong?
0: Siapa?
2: Yang tersakiti.
0: Oh, yang tersakiti. Oke, iya. Yang tersakiti. Nanti dipitarkan. Okay. Salam-salamnya emang enggak, yo?
2: Salam-salamnya. Buat Bu Sukina. Yang semangat.
0: Semangat banget.
2: Pas sekali Bu Sukina, yo. Gak ada tandingnya semangatnya itu ya. Waduh, itu luar biasa itu. Iya. Karena bisa di luar tuh, itu itu ya.
0: Iya, terus apa namanya dikerubutin banyak orang ya.
2: Aku tadi udah ngantri, udah belanja. Cuma belanja itu.
0: Oke. Salam-salamnya.
2: Sekolah mulu rasking.
0: Oke, Mangga, salam-salamnya yo.
2: Iya, betasin ke Miss Kongolo yo. Mira Pina.
0: Oke.
2: Iya, bilang unyu-unyu. Yeti.
0: Oke.
2: Okay. Iya, dari rumah mewah. Sedang sibuk tuh, sedang sibuk goreng-goreng kacang itu.
0: Oh iya, benar. Oke.
2: Okay. Yeti, Mama Indah. Mama Indah pada waktunya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, Mama Paujan. Mama Billy.
0: Oke.
2: Mama Billy, Mama Rati.
0: Oke.
2: Okay. Bintang unyu-unyu.
0: Bintang unyu-unyu, oke. Okay.
2: Iya, Pak Lebe. Pak Lebe Pawanta yang punya rata tuh. Yang punya rata tuh, iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, Sondol.
0: Oke.
2: Okay. Capuk tuh.
0: Capur, ya.
2: Capur, iya. Abah Soleh, Abah Samprai. Okay. Iya. Siapa lagi? Iya, oke, okay, semuanya saja.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya saja. Untuk semua saja selalu.
0: Oke.
2: Okay. Iya, satu saja buat siaran.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Iya. Betul lagunya.
0: Oke, tersakiti ya nanti. Oke. Okay.
2: Semur Ratu, iya, Semur Ratu Merdeka.
0: Merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582 di belakang Mr. Bono. Yuk, yang mau gabung. Sebelum Bang Andri akan putarkan lagu, yuk. Oke, di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo.
3: Ngopi-ngopi, Shay.
0: Ngopi, Shay.
3: Ngopinya di seruput, tebakannya lanjut.
0: Iya, Cak Pur, piye kabare, Cak Pur?
3: Alhamdulillah. Lagi kenapa adem, Cak?
0: Oh, aduh, kenapa itu? Lagi ya, anu, ta?
3: Iya,
0: Cak Pur. Gak metu-metu ya. Tanang omah hai ta iki.
3: Ini lagi, ya tahu sendiri keadaannya lagi gini kan ya.
0: Iya, cuacanya mendung ya,
3: puyeng.
0: Ya.
3: Lagi puyeng.
0: Oke, mudah-mudahan lekas orang baik ya. Iya, campur kondisi ekonominya.
3: Ya, terus pemasukan enggak ada.
0: Iya. Jadi apa namanya ekonomi lagi iya. Menurun ya, belum stabil. Ya mudah-mudahan segera stabil, Cak Pur ya.
3: Kalau keadaannya lagi kayak gini ya.
0: Oke. Oke, Cak Pur.
3: Sehat.
0: Iya,
3: masih bisa makan yang enak.
0: Amin ya.
3: Biarpun pakai sambel kalau sehat kan enak aja makannya, Cak.
0: Iya. Oke, Cak Pur.
3: Request lagunya yang punya ayo. Taman Curug nih.
0: Taman Curug. Oke, nanti diputarkan Taman Curug ya. Oke, salam-salam ayo.
3: Nah, tadi buat Miss
0: Mr. Bono.
3: Mr. Bono ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Itu suaranya agak gembir sedikit udah diikuti gitu.
0: Oh. Agak kegedean ya. Oke.
3: Okay. Sember
0: oh,
3: sedikit.
0: Oh iya. Oke, ya. Oke.
3: Okay, suara Bang Andre bagus. Kalau lagunya musiknya agak ya. Gembir gitu.
0: Oke, okay, berarti kita kecilkan.
3: Sedikit cuma ini. Terus buat Mbak Salim.
0: Oke,
3: okay. Itu Nang Rastim biasanya sopir terus nih kena juran Mbak Ano ya, Ibu Sukina ya.
0: Ibu Sukina. Oke,
3: ya Ibu Sukina semangat Ibu Sukina. Iya, semangatnya hebat banget pagi-pagi udah aduh mencereng banget suaranya tuh.
0: Heeh.
3: Iya.

0: Bintang Ununyu, Aja Supriyatin, okay. Mama Endang, Tehisa, Kak Dasmo, okay. Mama Endang, Ibu ya, Mama Titan, terus Mama Dar Odora, terus Kang Uyut, Palpe,
1: okay.
0: Gawe ini, Kang Adapi, Kang Aman,
1: okay.
0: Kak terus Kang Gopar,
1: Kang Gopar,
0: Mama
1: ya.
0: Nenen,
1: okay.
0: Kang Rian, Mama Rini, Mama Teddy, okay. Kang Wanta, Mama Odan, terus Nok Bintang,
1: okay.
0: Ayah Pemungkas, Mami Pemungkas, Kang Ibeng, Kang Ibeng sibuk aja nih, mau hujan Kang Ibeng, gak usah disiramin tuh kacangnya.
1: Ya, hujan, udah hujan nih.
0: Insya Allah nih, mendung nih. Ya, terus... Unisanti,
1: Unisanti, oke.
0: Okay. Mama Rakte, Bunda Mary Subang,
1: oke. Okay.
0: Yang punya rumah mewah nih, Ibu Epi,
1: Ibu Epi,
0: Kang Sondo, Kang Amir,
1: oke.
0: Okay. Kang Oblong, Direti, Mari. Sekarang kalau nggak salah tuh, Bunda Emma,
1: Bunda Emma,
0: terus Bunda Yuniasari,
1: oke. Okay.
0: Mama Weni atau Mary itu.
1: Mama Meni.
0: Meni, Mama Meni.
1: Oke.
0: Iya. Terus Adik Kutil.
1: Pak Adik Kutil ya. Oke.
0: Okay. Terus Kang Nur Jaya. Kang Ebes. Terus Kang Sani, Kang Pani.
1: Oke.
0: Okay. Mama Najwa.
1: Mama Najwa.
0: Udah semuanya aja.
1: Oke,
0: okay, lagi monitor.
1: Iya, oke. Okay,
0: kalau dibaca semua yang belakang enggak kebagian nih. Salam okay, semua aja yang okay. Lagi monitor di Radio Bima.
1: Oke.
0: Okay. Spesialnya buat Kang Andre yang okay, lagi tugas.
1: Oke, terima kasih Cak Pur.
0: Yo, ucapannya. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, ada Cak Pur di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang di belakang Cak Pur ada siapa dibuka kembali? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ngopi, say.
2: Ngopi, say.
1: Kopinya,
2: selamat pagi, Bang Andri.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
2: Oke, siap.
1: Oke, coba. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut gitu, coba.
2: Kopi say, kopinya dilanjut,
1: kopinya...
2: semangat seruput.
1: Kebalik atau? Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Wow.
2: Oh, berarti kebalik ya.
1: Kopinya diseruput. Ngopi say.
2: Ngopi say. Semangatnya dilanjut.
1: Kopinya kopi, diseruput.
2: Kopinya diseruput.
1: Ah. Oke, okay, boleh, boleh, boleh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ceng Romlah, Kacati.
1: Ceng Romlah ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kayaknya baru kenalan nih ya.
1: Kalau Ceng Romlah itu kayak
2: sama Pak RT.
1: Oh, biasanya sama Pak RT ya. Ini Pak RW.
2: Aduh, bisa aja, Bang Andri.
1: Oke, gimana Jeng Romlah kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah nih, baru sempat on lagi.
1: Oke, sepertinya dulu pernah denger ya, pernah salam-salam, pernah telepon Bang Andri di radio ono.
2: Oh iya, iya ta. Ada lagu okay. Apa nih Bang Andri?
1: Ada lagu Taman Curug, terus ada apa namanya? Semut Merah. Mau gabung apa mau request sendiri? Silahkan.
2: Mau request sendiri boleh enggak?
1: Apa
2: tuh?
1: Lagunya apa? Coba nanti dicariin lagunya.
2: Lagu yang gampang aja lah.
1: Apa tuh?
2: Lagu Jayanti.
1: Jayanti. Oke, Jayanti nanti diputarkan. Oke.
2: Salam-salamnya ya, Kak.
1: Ayo, silahkan Jeng Romlah.
2: Buat Kang Bono yang sudah masuk.
1: Oke.
2: Okay. Jadi es campur. Terus buat Mang Rasti, Mama Titan, Mama Paujat, Mama Ratmina, Papa Ratmina, Mama Nenen, Mama Tuti,
1: Banyak
2: disebutin satu-satu banyak banget ya. Udah lah, salam semua aja.
1: Salam semua aja.
2: Buat fan Radio Prima. Dan salam kenal buat Bang Andri yang ganteng.
1: Alhamdulillah. Kayak berubah ya, ngono ya. Oke.
2: Terima kasih ya, Bang Andri. Ya,
1: terima kasih kembali.
2: Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Romlah ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 18 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oke, kita putarkan lagu dulu ya. Ada Semut Merah, spesial buat Ibu Sukinah ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan jangan kemana-mana, setelah satu ini nanti Bang Andri akan kembali lagi di Ngopi Say. Kopinya diserbu, semangatnya lanjut. Oke.

Rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: FM radionya Indramayu, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada Andri kan prima 32 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan prima di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi rekan prima yang ingin gabung, bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Atau rekan prima yang di live TikTok bisa gunakan ya di nomor ini di 0853-218-99582. Nanti langsung bisa monitor atau bisa interaktif dengan Bang Andre ya. Oke, dibuka di 0853-218-99582 di kesempatan pagi hari ini. Yang sudah masuk siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi Say.
1: Kopinya hancur, semangatnya diseruput.
0: Lah ketularan jeng rom lah gitu ya. Milu-miluan kopinya di kopinya dilanjut.
1: Iya. Iya, kopinya dilanjut, semangatnya diseruput.
0: Enggak bakal ketemu wonge wong mesem-mesem bae kan ya.
1: Wis pirang taun. Aduh. Kandau promo suara jenrom lah. Semangatnya dilanjut tapi jadi
0: drop. Is.
1: Ada beli jenrom, jenrom kok sayu kan kata.
0: Apa lagu ini masih dongol baik kan ya. Aduh.
1: Iya, tetap dingin.
0: Iya. Lolos stopi ke pagri lolos.
1: Iya, tetap sampai
0: rundur baik. Rundur baik lagi ana wong ngomong ganggu baik kono ya.
1: Heeh. Malah cemrom lah. Cemrom lah kak. Lagi iya. Apa kak? Lagi belanja.
0: Jeng romanya lagi anu lagi masak-masak kok.
1: Heeh. Masak seperti itu.
0: Gase langka. Lah, ini suka tani lah. Suka tani lah banyak langka kono.
1: Anak kanggo dewek
0: kan. Oh kanggo dewek ya. Oh iya benar ya. Kanggo dewek bae ya.
1: Anak aja tapi goli dijo kanggo dewek.
0: Lah kuprime kan lamun arep dagang kok nganggo apa kono kayu bakar ta?
1: Ya wis nganggo kan bakal luruhe runtah ya
0: kan. Iya, melange kok apa namanya Kang Andri sate kok. Jadi apa namanya sate. Iya Andri sate terus
1: teman kan apa
0: ya ibu tuti sama maning
1: nah aku ibu tuti lagi ngumpulkan kayu kan nah,
0: ngumpulkan kemi iya
1: lagi rencana kan gerima nah, ibu tuti deh
0: sing duwe anu kah sing duwe kayu-kayu sing lagi nebang kah dikumpulin
1: nah iya di DP jadi jalan uang
0: godong-godongan tampak iya dikumpulin nang pinggir omang kok lamun gasep selangka lah nganggo kayu bae
1: kan lagi
0: nah, lagi sot iya rencek-rencek nang kebon kah
1: heeh ya godong-godongnya kan
0: ding nah iya godong
1: nah,
0: godong gedang terus uwit gedang kah ya. Kena beli gue masak kono ya.
1: Bedogol kencang,
0: nah, iya.
1: Kencang,
0: pokoknya kencang tertinggal. Lah kono Mama Titan goreng kacang kok gue apa kono?
1: Tahu Mama Titan di Jakarta.
0: Kamu di Jakarta ya?
1: Balik.
0: Iya jari ke sekian harus balik jari.
1: Durung.
0: Oh durung tang, kok dina minggu berarti?
1: Minggu,
0: Oh iya, durung berarti, iya berarti kan belanjanya gasin nang Jakarta baik.
1: Iya, dikabalik karena 20 kan ya dijual 20.
0: Diwadahi plastik resekah, ya bisa.
1: Iya, diwadahi.
0: Terus gue mimi epi kang, goreng kacang gue ya pada baik gue no.
1: Berapa lah kira-kira maning kang?
0: Nah, iya.
1: Kang.
0: Alhamdulillah, sebalik priwe nang ras tim.
1: Pada baik kang. Oh. Dina Jumat atau dina Sabtu, dina Minggu.
0: Iya, ya kemis malam Jumat ya gue no.
1: Jadi dina Jumat
0: kayak dina Jumat kono.
1: Oh iya.
0: Iya, persis kono ya.
1: Karena
0: suaranya kan
1: jadi Jumat.
0: Wis seruan titeni ya.
1: Jadwalnya
0: sih biasa.
1: Ini busukin nama. Ini nama beruan di jadwal Kang
0: Andre. Iya, wis apel kok ditulis nang anu ya.
1: dilakuin Pak RT, dilakuin
0: iya.
1: Putri.
0: Lah kono si siapa kono Mama Titan, selamat pagi Bang Andre. Oh berarti nangkana aku masih ning Bogor ya, terus balik ya.
1: Balik kok Mama Titan
0: ada
1: oleh-oleh korma.
0: Nah, iya,
1: ada korma, ada
0: korma.
1: Apa kudung?
0: Kudung.
1: Apa lah baca mulalang jalur kudung sejadah.
0: Sejadah. Oh iya durung balik kok lagi nganter ka? Durung lagi nganter berangkat, durung balik itu durung.
1: Durung kok balik kayak dina minggu.
0: Iya, enggak kono balik sing teko endi kah? Arab kah? Wih kok rong minggu ke papa tas di rong minggu 14 dina. Biasa nih. Oh,
1: berarti ke wisananmu mawong ya. Anu nek wong
0: sing. Ya turun kan ya. Lagi nganter kanang bandara, lagi berangkat. Engko balike mah bakal wis 15 dina atau rong minggu ya, baru balik.
1: Hah? Udah mangkat.
0: Iya, mangkat lagi mangkat, tembeke mangkat. Iya.
1: Oh berarti ya udah makat manang bandara.
0: Iya, nganter nang bandara kono.
1: Bukan pusing wingi
0: dingi. Ya durung atu. Jemput kok ditakok kena. Jarane sing nganter nang bandara. Oh berarti jemput kono ya?
1: Jemput.
0: Oh jemput. Ya, nah, masih yang umroh wis balik wingi. Oh iya, berarti iya wis bener kok. Iya, berarti kok bener oleh-oleh ke rumah kan ya.
1: Nah, iya kadang-kadang oleh-oleh kan
0: diadakan balik kan. Diadakan ajawat apa nama ajak lalen plastike kono sing isine kurma ya.
1: Kurma. Beli kacang.
0: Kacang. Iya, tasbih, sejadah, kudung.
1: Banyak jam-jam ya, Kak.
0: Nah, iya banyak. Iya. Lah aku mudah-mudahan lancar. Iya. Oke.
1: Dukung Belakang lah.
0: Oh, dukung bae. Oke, okay. Nanti dukung Jayanti bae ya.
1: Ya Jayanti. Ibu-ibu lagi ada kumpulan sekolah sih, Kang.
0: Ibu siapa kono?
1: Ya namae Nokwina.
0: Oh. Lagi pada ngumpul lagi pada kegiatan nang sekolahan kono ta?
1: Sekolah nang kumpulan di acara
0: pembukaan. Perpisahan berarti kono.
1: Oh iya kayaknya.
0: Perpisahan terus liburan ta? Kono.
1: Iya kayaknya mending SD ta kono ka.
0: Oke. Heeh, mangga silakan.
1: Jadi kono pelanggaran. Main
0: sampai kono. Oke.
1: Mama Leha, Mama Nenen. Tata Isa.
0: Oke.
1: Okay. Kang Jaya. Kang Anggaslo.
0: Oke.
1: Kang Salim.
0: Kang
1: Golini Kenong, Kang Setia.
0: Oke.
1: Kang Kaneta. Kak Pur.
0: Cak Pur ya.
1: Kang Aman, Pak Jali. Ada Doe Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Okay.
0: Kang Wanta.
1: Kang Mantap, Kang Aman,
0: Kang Aman, oke. Okay.
1: Terus Kang Masa
0: Penai
1: Raga, Sutra,
0: ya Pamungkas, oke.
1: Pribasan mengambil cengrom lah, Kak. Jalan-jalan di Jawa Tengah.
0: Cakep.
1: Juga sekumpulan di sekolah.
0: Nah, cakep.
1: Iya, cukup kira-kira
0: semerata iya.
1: Bunga. Kita kemis suaranya, perungu suaranya cengromlah.
0: Nah, iya.
1: Buka-buka cengromlah, rezekinya sing barokah.
0: Amin. Benar.
1: Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anang Rans Team ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 41 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oke rekan Prima, barangkali rekan Prima yang mempunyai pekerjaan ya, yang sibuk ya, sibuk mondar-mandir kesana kemari, terus kehilangan apa namanya vitalitas ya, mondar-mandir kelihatan tidak segar setiap hari, maka resepnya hanya satu, yaitu minum multivitamin Ultra Cup ya. Dan Ultra Cup ini untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minum multivitamin Ultra Cup setiap setiap hari. Ultra Cup, Ultra Cup, sedap Ultra Cup-nya. Dan Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Jangan lupa aturan pakai ya. Barangkali rekan Prima yang mempunyai kesibukan yang apa namanya intensitasnya tinggi ya, dan kelihatan pengen kelihatan segar, jangan lupa konsumsilah minum atau minumlah multivitamin Ultra Cup. Dijamin pokoknya segar selalu sepanjang hari. Dan jangan lupa Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke rekan Prima, di menit yang ke-43 dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut dengan Mama Aldin ya. Kayaknya segitu. Yang Mama Aldin yang punya ketawa patah-patah nah, ya. kemarin gak di ini Mama Aldin punya apa gitu, yang punya jahitan.
2: Punya jahitan.
0: Yang punya jahitan. Kalau pengen apa dijahit. Datang aja ke Mama Aldin. Mama Aldin, apa kabar nih kesempatan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah Kang Andre sehat
0: ya.
2: Semoga Kang Andre sekeluarga juga selalu sehat.
0: Amin. Gimana Mekar Jaya, mendung gak?
2: Mendung Kang Andre, tadi sempat gerimis Kang Andre.
0: Sempat gerimis ya. Oh iya, yes. Tadi jam setengah 6 berarti rata semuanya gerimis ya. Tapi sampai dengan hari ini masih mendung aja tapi tidak hujan ya. Oke. Iya. Oke. Silakan Mama Aldin.
2: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Mama indah pada waktunya nih. Oke, Mama Aldin. Oke, silakan ya.
2: Baru turun nang Rastim.
0: Oke.
2: Mama Setia sama Lenungnya. Terus Mama Indah, Mama Titan, Mama Fauzan, Mama Soleh, Mama Soleha, Mama Bintang Unyu Unyu, Cak Pur, Bapak Salim, Mister Bono, Kang Ipeng sama Mama Sakanya, Ibu Sukina, Bapak Lepe, Mama Billy, Kang Rian sama Akinya, Ibu Tuti, Mama Aam, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Moms Ara, Kang Wanta, Kang Aman, Kang Asep Roland, Uyut, Abah Hadi Kutil,
0: Abah Hadi Kutil,
2: Bunda Haja Mary, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Yunia Sari,
0: Bunda Yunia Sari,
2: Mimi Evi, Mimi Haja Supriyatin,
0: Mimi Haja Supriyatin,
2: Teh Nunung, Mama Rati, Teh Isa,
0: Teh Isa,
2: Mama Pebi, Kang Rojaya,
0: Rojaya,
2: Mama Papa Pamungkas, Kang Eges, Kang Andre Sate,
0: Andri
2: Kang
0: Sate,
2: Tondol, Mama Papa Yuni,
0: Mama Yuni,
2: Mama Papa Cika, Kang Lubar Gopur, Teh Nani sama Kang Paninya, terus Kang Suryanto,
0: Kang Suryanto,
2: Kang Mancamala, Samina. Untuk semuanya aja Kang Andre.
0: Spesialnya
2: buat yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima dan Mr. Bono. Lagunya Tersakiti ya, kita cari-cari belum ketemu. Kita ganti dulu ya Mr. Bono, kita ganti Gala-Gala ya. Namun nanti Bang Tri usahain supaya bisa nanti diputarkan lagunya ya. Oke. Rekan Prima, 46 menit. Aduh Kang Ibeng, mohon sabar dulu ya. Kita kasih lagu dulu ya sebelum nanti kita terima telepon lagi dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, Mr. Bono ya, kita gabung dengan Gala-Gala ya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 56 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dan dibuka kembali di 0853218995 yang mau gabung silahkan ya rekan Prima. Dan sekali lagi Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang masih setia selalu bersama Prima FM dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan juga yang di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini, Kang Oblong, terima kasih sudah bergabung ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat di kesempatan pagi hari ini, Kang Oblong yang punya Cikarang ya, sudah bergabung bersama Prima FM. Dan yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218995. Baik rekan Prima yang ada di live TikTok ya di kesempatan siang pagi hari ini, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218995. Oke, bongkar dulu Kang, apa nih sing dibongkar kono ya. Pagi-pagi aja dibongkar-bongkar, ditata dulu, diperbaiki, lanjut nanti disusun ya, aja dibongkar-bongkar pagi-pagi ya. Pagi-pagi mah ngopi kali ya, enak ya, ngopi sambil dengerin radio, luar biasa. Dan cuaca yang mendukung di kesempatan pagi hari ini tentunya membuat rekan Prima yang tidak punya kegiatan mager di rumah pokoknya ya. Cuaca redup, tidak panas dan juga tidak hujan ya. Terus waktu sudah siang, mau ngapain? Oke, dibuka kembali di 0853218995. Yuk, yang mau gabung silahkan. Dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri juga akan memberikan informasi-informasi penting seputar Indramayu dan juga Indonesia yang Bang Andri akan bacakan di kesempatan pagi hari ini.

0: Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, yang sudah bergabung dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Kopi ini disebut semangatnya lanjut.
0: Iya, dengan Kang Ibeng.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, Kang Ibeng pripun kabare Kang Ibeng?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi apa ini Kang Ibeng?
1: Penyemprot pari
0: kan. Oh, nyemprot pari. Wis anu ta, wis merata kono.
1: Urung.
0: Terus banyune ana beli kono banyune.
1: Banyune ya kayak gue.
0: Harus nyedot dulu ya. Udane wis arang-arang kok. Iki mau apa udane ora sida, mbuhan apa? Grimis tok kono esuk-esuk.
1: Gase angel.
0: Iya, ngulit nang di kono gase. Lah priwe kegunaane, jadi distribusinya tetap tapi penggunaan banyak. Jadinya ya kekurangan di lapangan. Jadi enggak ada alternatif lain ya. Kang Ibeng ya. Atau
1: nanjak ke sedikit nanjak semenanjak ke mending hari anak barang.
0: Lamun anak barangnya kono ya, lamun langka barangnya nanjak apa ngoleti nang di kono.
1: Barang nanjak ngoleti.
0: Terus tanggung iki musime wis musim pada mulai meratak ya, walaupun Kang Ibeng belum tapi kan sudah yang lainnya ya kan udah mulai meratak ya, jadi butuh air yang cukup. Iya, kalau nanti kekurangan air nggak ada, nggak ngisi. Iya. Maksudnya isinya nanti kurang, jadinya nggak maksimal hasilnya nanti. Oke, Kang Ibeng, mudah-mudahan solusinya nanti bisa segera diatasi ya, bisa diatasi masalahnya. Silakan Kang Ibeng, lagunya apa?
1: Tuh lagu yuk. Tuh apa ya?
0: Apa?
1: Jang
0: aja. Oke. Salam-salam minggu sapa mangga.
1: Salam Mama Aldin yang masuk ya.
0: Oke. Ibu Sukina.
1: Rastim.
0: Rastim.
1: Mr. Bono.
0: Mr. Bono, oke.
1: Pak Pur ya.
0: Pak Pur tadi sudah.
1: Terus Mama Epi.
0: Mama Epi. Oke.
1: Ratmina,
0: Ratmina. Oke.
1: Bisa. Yang punya
0: sayang. Yang punya sayang. Oke.
1: Terus Bapak Salim.
0: Oke.
1: Mama Pauzan.
0: Mama Pauzan, oke.
1: Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari, oke.
1: Kamian.
0: Kang Wanta. Oke.
1: Buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja. Oke, Kang Ibeng ya.
1: Tunggu lagu nih.
0: Oke, baik. Nanti ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Ibeng yang ada di Cipedang di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Rekan Prima, dilema yang luar biasa ya. Petani hari ini khususnya ya di Indramayu karena sawah tak ada hujan, sehingga hujannya kalau tidak ada berarti airnya kekurangan. Dan sudah waktunya meratak ya. Aduh, solusinya gimana nih? Sedangkan kalau kita nyedot ya atau ngambil air dari tanah gitu, kita butuh mesin, mesinnya butuh bahan bakar, bahan bakarnya langka. Aduh, namun bisa disedot mah ya nggak apa-apa ya. Kalau sekitaran Cipunegara, sekitaran Subang gitu ya, banyak air aliran dari Sungai Citarum ya, masih mending ya. Kalau kita yang ada di wilayah Kantara Horuklis yang kekurangan kekurangan air. Aduh, luar biasa ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan ada solusi yang terbaik ya buat Bapak petani ya, yang di kesempatan hari ini sedang menggarap lahan yang kekurangan air ya, rekan Prima. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan ya, rekan Prima. Di kesempatan siang hari ini di kesempatan pagi hari ini masih bersama Bang Andre di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dan buat Kang Oblong ya, terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan juga ada Khairul Amri, ada Zaki Zai, Zaki Zia, terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, 4 menit lewat pukul 9 di kesempatan pagi hari ini. Tentunya masih cuaca redup ya, tidak hujan. Namun waktu sudah siang ya, kelihatannya masih pagi. Buat rekan Prima yang mempunyai keperluan yang untuk melaksanakan tugas ataupun program-program lainnya yang harus dikerjakan pada hari ini, tentunya jangan sampai kesiangan ya, karena sekarang sudah jam 9 lewat 5 menit ya di kesempatan hari ini atau di studio. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, dan juga buat Mama Fauzan juga ada salam dari Spa. Spa mana tuh tadi ya? Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini Mama Fauzan juga sedang bahagia ya. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Jeng Romlah ya, kesuwun wangsalane Bang Andre, sampaikan salam nggo Nang Rastim. Oke. Nang Rastim ada salamku dari Jeng Romlah ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, di berita dari dari Indramayu ya, yang diliput dari lognews.co.id, Bupati Indramayu Luki Hakim meninjau langsung sejumlah proyek perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Indramayu dalam rangka kunjungannya. Dan Bapak Luki memastikan pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki infrastruktur jalan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia di wilayah Indramayu. Dan saat meninjau lokasi pembangunan, Luki mengaku memahami harapan masyarakat yang menginginkan seluruh jalan rusak segera diperbaiki. Namun menurutnya keterbatasan anggaran membuat proses pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan skala prioritas ya, rekan Prima. Dan perlu disampaikan bahwa kami ingin selalu semua jalan di Indramayu diperbaiki. Memang tidak bisa sekaligus selesai karena keterbatasan anggaran, sehingga yang dilakukan secara bertahap, kata Bapak Luki Hakim seperti itu. Dan Bapak Luki Hakim menjelaskan pada tahap tahun 2026 pemerintah Kabupaten Indramayu memfokuskan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan-jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Program pembangunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada periode Juni hingga Agustus 2026. Dan setelah itu pemerintah akan kembali melaksanakan pembangunan tahap berikutnya pada bulan November hingga Desember 2026. Dan menurut Bapak Luki, masyarakat yang di wilayah belum terdapat pembangunan pada tahap pembangunan diharapkan bersabar ya, karena pemerintah telah menyiapkan tahapan pembangunan lanjutan. Dan bagi yang belum kebagian di bulan Juni, Juli, Agustus, mungkin akan dimasukkan bulan November hingga Desember ya. Jika belum juga, insya Allah akan menjadi prioritas pada tahun berikutnya. Ya rekan Prima, demikian ya informasi dari Bapak Luki Hakim mengenai infrastruktur Jalan Indramayu semuanya. Mudah-mudahan bisa bisa diperbaiki seluruhnya, baik Indramayu Barat dan Indramayu Timur. Dan itu memang keinginan Bupati Indramayu terkini Bapak Luki Hakim. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama semuanya program atau yang diprogramkan Bapak Luki Hakim bisa terlaksana dengan baik dan tentunya menjadi idaman atau cita-cita bagi warga masyarakat Indramayu. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu berikutnya ya, spesial buat Mama Aldin ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah merequest lagu Indah Pada Waktunya. Kita dengarkan bersama-sama, yuk.

0: kali kau hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri, teman-temannya Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, 21 menit lewat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri, menemani Anda sampai lepas pukul 10 ya, waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 085321899582 di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah live TikTok ya, yang sudah gabung di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Dan Abang Andri ucapkan selamat bergabung aja, jangan lupa follow ya. Dan tentunya barangkali yang ingin gabung melalui interaktif bisa gunakan di nomor yang di atas ya, di 085321899582. Yo. Oke, dan juga masih bersama Bang Andre di kesempatan pagi hari ini. Yuk, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 95.

Dan cuaca di studio atau sekitaran Indramayu Barat ya, tentunya diselimuti mendung ya, dan mudah-mudahan tidak semendung hatimu ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, Bang Andre juga akan menghadirkan informasi-informasi penting ya buat rekan Prima semua, dan sekaligus mudah-mudahan menjadikan informasi penting buat rekan Prima. Oke, diliput dari lognews.co.id ya. Ada pendampingan yang tidak setiap hari dapat disaksikan di sebuah lembaga pendidikan ya, dalam proses wawancara penerimaan peserta didik baru di Mahat Az-Zaitun yang berlangsung dari tanggal 23 sampai tanggal 27 Juni 2026. Terukir sebuah momen yang syarat dengan makna alumni penguji alumni alumni penguji alumni, yaitu orang tua yang dahulunya datang sebagai santri kini hadir mengantarkan putra-putrinya sebagai calon santri. Sementara di balik meja wawancara berdiri para alumni yang kini mengemban amanah sebagai pewawancara. Sebuah perjumpaan yang tidak yang memperlihatkan bahwa estafet pendidikan benar-benar hidup dan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejak awal berdirinya Mahat Az-Zaitun mempertahankan wawancara sebagai salah satu ciri khas dalam proses penerimaan santri baru, dan wawancara bukan sekedar hanya tahapan seleksi, melainkan ruang dialog yang mengenal lebih dekat calon santri serta keluarganya. Pada pelaksanaannya tahun ini, ruang wawancara justru menghadirkan kisah-kisah yang menghangatkan hati. Salah satu momen yang menarik terjadi, calon santri kelas 7 Hamam Abdul Jabbar mengikuti proses wawancara bersama ibunya Yayah yang alumni angkatan keempat Mahat Az-Zaitun yang bertugas sebagai pewawancara adalah Dias Zulfahmi Hadi yang juga merupakan alumni Mahat Az-Zaitun. Pertemuan itu

mengenai pendidikan putra putrinya, tetapi juga pertemuan kembali seangkatan atau sealma mater menjadi rumah belajar mereka, ya rekan prima. Demikian ya keseruan dalam penerimaan calon peserta didik di Mahat Azzaitun ya, yang dikutip dari loknews.co.id ya, di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan prima, 25 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk mangga yang mau gabung.

Menit yang ke-25, bila tidak ada kita putarkan lagu kembali ya di menit yang ke-26 lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dengan suaranya Mbak Divarina dengan Banyu Langit ya. Oke, sekali lagi masih ditunggu ya di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung ya, sebelum mengantriakan putarkan lagu. Yuk, mangga.

Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagu bersama-sama ya. Buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih stay selalu. Dan ada Banyu Langit buat rekan Prima semua.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, rekan Prima, 40 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, rekan Prima, masih bersama Bang Andri Maneman dan di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya, waktu menunjukkan pukul 9.41 di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Yuk, yang mau gabung ya di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini juga mungkin rekan Prima dalam perjalanan ya, Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan, hati-hati ya, karena cuaca hari ini tidak panas dan tidak hujan dan cenderung adem ya, mungkin membawa cuaca yang bikin kita santai gitu, karena terlalu santai biasanya langsung ngantuk ya. Jangan sampai ya rekan Prima, karena bagaimanapun juga dalam perjalanan adalah kita yang mengendalikan arah. Kalau kita nggak hati-hati, nanti kita sendiri yang akan mendapat kesulitan ya rekan Prima. Makanya dari itu, hati-hati dalam perjalanan dan tetap waspada sekalipun tidak panas dan tidak hujan. Karena cuaca yang seperti ini biasanya cenderung kita ini lelah, bukan lelah ya, lelap ya, maklep gitu ya. Dan juga buat para petani dan para nelayan ya, di kesempatan pagi hari ini yang sibuk dengan urusan di sawah dan juga sibuk dengan urusan yang di laut ya, Bang Andri ucapkan selamat beraktivitas aja. Mudah-mudahan apa yang Anda perjuangkan, apa yang Anda jalankan di kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa berguna bagi orang banyak ya, terutama masyarakat ya, karena bagaimanapun juga petani adalah ujung tombak bagi masyarakat Indonesia di kesempatan hari ini. Dan sekali lagi rekan Prima yang mau gabung ya, sekali lagi bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Yuk yang mau gabung ya. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini ada Wong Pangkil juga. Ada Mimi Iip yang ada di Compreng ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Katanya boleh dong kalau mau request lagu, boleh. Silakan kalau mau gabung untuk request lagu, boleh ya. Mudah-mudahan waktunya nanti bisa mencukupi ya untuk diputarkan lagunya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi Say.
1: Kopinya diseruput.
0: Iya, dengan Teh Isa. Ini baru terdengar iya. Teh Isa nih.
1: Apa?
0: Baru terdengar suaranya.
1: Lagi
0: emplu ya. Mudah-mudahan.
1: Enggak bisa nafas.
0: Oh, gitu ya. Oke. Berarti enggak bisa karaoke dong nanti. Bisa ya? Bisa ajalah ya.
1: Bisa.
0: Oke, Taisa mudah-mudahan lekas sembuh ya Taisa ya.
1: Lagi kemarin.
0: Oh, sudah berobat ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Udah lama enggak sembuh-sembuh sebenarnya. Ada apa-apa.
0: Dulu itu Bang Andri udah sampai sebulan ya enggak sembuh-sembuh itu, karena ya sama seperti Teh Isa itu, jadinya diobatin sana kemari ya, belum sembuh-sembuh juga itu. Tapi akhirnya ya sembuh-sembuh sendiri, tapi ya sudah berusaha sih. Maksudnya itu gini, sembuhnya itu sudah sembuh tapi masih ada buntutnya gitu tuh panjang.
1: Daripada batuknya
0: tuh. Oke. Mudah-mudahan segera sembuh ya Teh Isa ya.
1: Iya, minum utramu katanya ya. Udah habis 8 sakrit itu.
0: Jadi belum sembuh-sembuh juga ya.
1: Enggak apa-apa kan ya.
0: Ya dicoba lagi. Oke, Teh Isa mau request lagu apa nih Teh Isa?
1: Lagunya Bara Parabere aja.
0: Oh, Parabere, oke. Okay. Iya, iya. Parabere, salamnya silakan.
1: Iya. Salamnya buat Bapak Salim ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Bapak Salim saya. Buat Ibu Sukina,
0: okay.
1: Ibu sayang. Iya, buat Mama Ratu Mini FD.
0: Oke.
1: Okay. Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Terus buat Mama Paujan, Mama Hara.
0: Oke. Okay.
1: Mama Odang, Mama Endang. Buat Mama Febi, Ibu Giri. Okay. Buat Bunda Yuniasari juga.
0: Bunda Yuniasari, oke. Okay.
1: Bunda Mary. Buat Kang Agus Suryana. Buat Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, oke.
1: Buat Kang MJ. Buat Kang Bono.
0: Kang Bono,
1: Buat Capur.
0: Capur, iya.
1: Iya, udah
0: segitu aja. Segitu aja, oke.
1: Tapi sekarang buat Bang Andri aja ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya. Ucapannya kan?
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Buat Kang Rian ketinggalan.
0: Disusulin Kang Rian, disusulin ya.
1: Kang Rian disusul ah. Ketinggalan.
0: Oke, okay. Okay, Teisa. Kang Rian sayang.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Teh Isa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, yang lain yang gabung ya silakan di 0853 2189 9582.

Oke rekan Prima, 47 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang tidak ada yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Kalau tidak ada, Bang Andri akan putarkan lagu ya rekan Prima untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Yuk. Oke, okay. Belum siap ya. Oke, okay, rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan kita pilihkan lagu yang bagus ya untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Dan kita dengarkan lagu berikutnya. Oke, okay, yang mau gabung masih ditunggu ya di 0853-2189-9582. Yuk, mangga yang mau gabung disilahkan.

Oke, dengan Prima di menit yang ke-49 ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan kita dengarkan bersama-sama lagu yang bagus ya untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini.

0: Ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih. Kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah, enggak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.
1: Wah, tekukur ketemu embe gitu.
2: Iya.
0: Puyeng dengerin ya, Pak RT.
4: 95,8 Prima FM.

0: rupanya waktu jualan yang memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan nak terima kasih atas kebersamaannya. Dan nak mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Oke rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 9:59 ya di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih ya yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini, baik yang di 95,8 Prima FM atau di live TikTok ya di kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat yang baru hadir ya di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Ada Agus Suryana juga, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan setelah ini nanti akan ada Halo Prima, dan dilanjutkan nanti ada Mbak Putri Ayu ya yang akan bawakan Ventura di kesempatan pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.
1: Menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan, bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.

0: buang-buang waktu.
1: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

Setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa.

Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama.

kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah Tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
2: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selamat siang, Wilujeng siang sekabehane wong reang, rekan prima dimanapun berada di saat ini siang hari. Apa kabar sekabehane? Sehat ya, mudah-mudahan nih dalam keadaan yang sehat paripurna semuanya di hari ini. Hari apa sih? Wah, sudah hari Kamis ya. Hari Kamis ya, di tanggal 25 Juni 2026. Udah hari Kamis nih Bu Sukina. Dan tanggalnya udah likuran nih. Selawe, selangkung, apa maningku? 25, wah, bahasa-bahasa yang bisa ini nih dikuasai ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Wah, itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Venstura. Ning kene ki, ning Radio Prima FM. Nah, acara Venstura, lagu-lagu Tarling Indramayu, lagu Tarling Cirebonan sing bisa rekan prima wong reyang sekabehane request. Ning nomere piraku? Nomere angger. Nomere angger pada baik. Ning 0852-2189-9582. Dicatet sing urung pada nyatet. Sing wis nyatet, ayo gabung. Salam-salame kalau request lagune, kalau info-infone. Ya, sebelumnya Putri ayo menyapa untuk yang hormat berhormat si Azaitun beserta Umi dan juga keluarga. Mudah-mudahan selalu dikaruniakan kesehatan yang paripurna, lancar urusannya, dan juga matur suwun sanget nggih. Yang hormat berhormat si Azaitun beserta keluarga selalu monitor Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Iya dong, karena demen. Itu judul lagu nih, karena demen saking miliknya Wakancil. Tapi jerene apa ku Wakancil? Bener disalahi, salah tetap disengiti. Oke, semangat ya. Apa kabar sing duwe dagangan? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Ning kene, ning Prima FM.
0: Ning endi, ning endi, ning endi?
1: Indramayu Barat nomor 1.
0: Yes, yes, yes.
1: Sing duwe yes kadur masing-masing.
0: Sing duwe yes endiku? Arane sapa?
1: Mimi Epi.
0: Oh iya, Mimi Epi. Yes, yes. Eh, Mimi Epi. Esinang pawon tah.
1: Ih kayaknya mah.
0: Goreng-goreng ya.
1: Pawon bae kana.
0: Eh, apa turuning pawon? Eh, judul lagu ku ya.
1: Ana judul lagu turuning pawon ya.
0: Iya, ana judul lagu turuning pawon, iya. Bakal
1: Putri, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, sewangsulna. Bagaimana nih Ibu Sukina?
1: Alhamdulillah. Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat terus.
0: Semangat dong nih, saking semangatnya tahu enggak Ibu Sukina? Nih.
1: Apa tuh?
0: Sampai mic spon mic ini juga warnanya merah. Bajunya aja warnanya merah. Saking semangat ya.
1: Saking semangat dong.
0: Iya.
1: Bibirnya merah ya.
0: Bibirnya. Wah, iya dong, merah.
1: Apalagi kalau orang perempuan harus merah bibirnya.
0: Iya.
1: Jangan pucat.
0: Nah aja. Apa maning ana sing nonton Ibu?
1: Gitu.
0: Ana sing nonton radio.
1: Kalau lihat bibirnya merah kan terang.
0: Iya terang.
1: Kalau lihat bibirnya pucat kan ala males ngeliatnya juga ya. Kita perempuan ya.
0: Ibu sukanya warna apa nih lipstiknya? Lipen setipnya?
1: Apa sih ya, merah-merah kayak apa?
0: Merah cabe, ya? Merah cabe, merah de, merah bata, merah jambu.
1: Kayaknya mah merah itu sih ya. Apa? Kalau merah enggak merah begitu merah ngejreng
0: enggak. Orang merah cabe ya. Coba anak
1: apalagi udah tua. Bagus, anu nih putri kita mas. Nggak ketinggalan walaupun udah tua, geng. Giginya udah bisa biarin aja. Karena kalau nggak pakai lipstick tuh pucet ya muka tuh.
0: Iya kan, Pak Salim tuh, Pak Salim lagi nonton loh. Bener kan Pak Salim?
1: Tandanya bibir-bibir ya Pak Salim, orang ketabar.
0: Iya, orang apa-apa. Orang apa-apa ya.
1: Bicaranya listrik.
0: Ganteng orang sih Pak Salim, wingi kan nembe potong.
1: Oh, paling ganteng.
0: Potong rambut ya, nembe cukur rambut. Potongannya orang apa tuh?
1: Menurut Pak Dikongkon, Pak Salim, gimana? Pak Salim, mana?
0: Jaren emang wanta sehat, awakas, akeh beras tuh.
1: Amin. Bang wanta makanya orang manjing-manjingku. Neng putri lagi bubur surak.
0: Oh,
1: bubur
0: iya
1: surak kayaknya ngejar wometan mah surak.
0: Oh, surak tanggal 10 nggih. 10 suro.
1: Ini saiki ya.
0: Soalnya kan hari ini bertepatan dengan 10 suro atau 10 Muharram. Iya, lebaran yatim ya.
1: Kayaknya malah bubur mawantako. Jaluk mang bubur emang.
0: Jaluk pirang mangkok.
1: Ini malaka mang. Istilah wong tua.
0: Iya.
1: Tua nemen kan, rumah anak ada tuh yang mungkin malakan.
0: Langka ya. Pak Salim, Pak Salim ngasih ini minuman es jeruk apa ya?
1: Alhamdulillah.
0: Apa kopi ya?
1: Hebat.
0: Salam soale.
1: Pak Salim.
0: Ngirim nasi. Ngirim iki loh. Gomangan awan nasi padang. Nasi padang jeruk. Wah, iya ya, matur suwun nih Pak Salim. Salam buat Mamah Gaul Ibu Sukina.
1: Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin ya. Sehat amat, orang gemulia.
0: Iya, aduh.
1: Ya, karena enggak ada yang dirasa ya. Jadi ketawa enggak enak kayak ya.
0: Iya.
1: Semangat ketawa juga.
0: Semangat pokok tema ya.
1: Orang belanja lagi Pak Sabia
0: iya,
1: bilang
0: rame,
1: ada
0: rame.
1: Yang bilang Umi Gaul, Mama
0: Umi Gaul,
1: Nenek Gaul, usap biarin dah apa
0: iya
1: yang ngatain
0: lah
1: orang. Yang belanja tuh
0: sing penting. Sing penting belanjaannya ake ya.
1: Belanja
0: lah. Iya. Gaul, Rekel. Pokoknya kayak faktanya ya gaul kok Ibu Sukina.
1: Karena gaul lah.
0: Iya ya Bu.
1: Iyalah nomor satu itu
0: nomor
1: orang senang-senang nomor satu ya. Ya bagaimana yeah. Baca buruk cuma senang-senang atuh.
0: Oh iya.
1: Jangan diambil pusing. Gimana nih kita dadak buruk kalau pusing alah gelis enten.
0: Iya. Aduh.
1: Aduh, ngomong-ngomong bae, ya senang goni gini nguri mah.
0: Iya, anak-anak
1: ke. Pasti lakin bubono pagi cepat ada di tik anu kana.
0: Iya.
1: Langgaran kana karo nang lakin. Ada anak putri.
0: Iya.
1: Nah, itulah nak diputerin lagu ya.
0: Apa ku?
1: Kaki-kaki ya.
0: Apa? Oh,
1: tinggal anu bae lah, tunggu bareng bae lah ya. Ambil aja suya ngoleh tane. Harap lagu pilih-pilih jodoh. Anak beli pilih-pilih jodoh. Bakal
0: turu bareng ya.
1: Jodoh bakal laka.
0: Turu bareng.
1: Jangan pernah pilih jodoh dingin.
0: Emang Ibu Sukina sedang milih-milih jodoh ta?
1: Apa? Tanya Ibu Sukina. Ya lagu pun mak.
0: Oh lagu. Gege.
1: Bukan ini ya nih waktu waki. Ya Allah,
0: ngampura ya.
1: Ngajare uang yang setria.
0: Iya.
1: Oh, kok kono tua-tua gemuyu bae.
0: Men sehat. Iya.
1: Pokoknya mah pilih-pilih lagu, pilih-pilih jodoh.
0: Pilih-pilih jodoh. Nek ora ketemu turu bareng.
1: Iya.
0: Men ora ini. Iya. Biar enggak pusing mikirin iya siap. Nggak usah apa Ibu, ayo hargelis prima, hargelis prima.
1: Ibu Sukina, pokoknya mah maka Ibu Sukina nyupir, ada wasi ngogok ya.
0: Oh ya aja lah, kenceng ya.
1: Pokoknya gas lah.
0: Lah iya, sing lagi nunggu nih gas. Iya, ayo.
1: Salamnya
0: gonang
1: kucing dulu.
0: Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur nuwun ya Allah. Nggih.
1: Anggonang rati. Aja kebuan bono nang ngelek nang langgaran kuna lagi cukup
0: keneke
1: bono nanti bono lagi cukup.
0: Oh iya.
1: Bono eho. Tidak taksiun.
0: Oke.
1: Gua condol dong. Naik naik dong.
0: Cukur aneh ya.
1: Senani. Ngomong menikah Mira.
0: Oke. Ah siap.
1: Awas tak mang. Bubur curah mang. Bubur bata.
0: Eh iya. Kirimi pirang mangkok bubure.
1: Bubur mangkok pulau. Bubur kakak saya kaya nema. Gimana malah
0: dulu ini yang
1: asme
0: tuh karena tuh
1: bubur
0: kurang
1: bukan aku nih.
0: Iya
1: ta. Iya bibi dia bubur tibuang kok banget pisut
0: karena
1: menggar-megar bubur Bunda Mary.
0: Oke.
1: Okay. Wah hangang
0: mama Titan lope-lope nih anak mama Titan lagi kirim lope-lope.
1: Mama Titan sehat selalu ya masih Bogor.
0: Sineng Bogor ta.
1: Bisa ke balik Panargelis. Balik waras, lunga waras. Anggap
0: kangge sinten.
1: Mbok cakur. Semangat cakur ya.
0: Semangat
1: selalu.
0: Semangat.
1: Kan memang ibu bersurah kan mangga.
0: Iya.
1: Udah Bapak Salim. Kang Rojaya.
0: Siap.
1: Gimana tuh Bang Bay, Kang Rojaya kita bisa jadi lari.
0: Iya.
1: Ya kepesenan.
0: Wah. Mantap. Mantap.
1: Anggap. Mantap iya. Anggap Samina. Samina kalau gelem mandi kalau bisa deh. Udah bisa gol bay.
0: Oh ya wis senggol senggol.
1: Sehat selalu sah. Anggap Pak Lebe.
0: Nggih.
1: Anggap Kang Ibe.
0: Nggih.
1: Sehat selalu Kang Ibe. Oh Mama Aldi, anggap Haji Supriyati, anggap Bunda Yuniasari, nak bintang unyu-unyu, taruh Bunda Emma, tinggal bunyikan di kanan wetan kah?
0: Banjarnegara.
1: Oh, Banjarnegara, Bunda Emma, ayo naik, Bunda Emma, semangat. Anggap Mimi Epi. Mama Rati, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Taisa, naik Taisa.
0: Ayo Taisa.
1: Gua sing duwe lemat. Mama Ida.
0: Iya ku.
1: Iya, kenapa nyanyi lemat pas kana? Wong
0: ayo ah.
1: Entar cari ngomong dari lagunya tuh enggak enak banget.
0: Nanti sore karaoke ya.
1: Mari ngejepi marah pegot-pegot. Angga Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Mama Pak Ujan, Mama Odang, ayo naik Mama Odang. Angga semua ya udah. Untuk semuanya aja, sing lagi panteng
0: beliau.
1: Sehat selalu
0: rekan-rekan. Ucapane apa Ibu Sukinah yang gaul.
1: Pahit,
0: tapi nyabu-bu. Cakep.
1: Ini kena pamit, wong ama lagi sibuk, lagi menggawe.
0: Iya, tah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Bu Neneng Putri.
0: Iya. Waalaikumsalam merdeka, Ibu Sukina sing gaul salam dari Mama Titan sing lagi ning Bogor. Anak Kak Alam Saputra juga Bogor. Selamat siang Bogor. Halo. Oleh-oleh apa Mama Titan yang dari umroh udah dapat belum oleh-olehnya? Ini sajadah apa tasbih apa ini nih gantungan kunci. Iya ya nang, nang Rasim aja dapat banyak ya nang ya, oleh-oleh yang kemarin dari Pak Haji Bu Haji ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Fans tura ningkini ki. Nah, bener ku. Sapa ku? Oh, iya ta. Terus?
2: Iya, pelanggaran.
0: Diambil alih ya.
2: Rebut kursi kena.
0: Iya, kursi panas ya, direbut.
2: Rebut lah, dan cocok ya, bener sih.
0: Iya. Nang di Bugis Sukatani Laban anak grimis orang nang mau.
2: Laka.
0: Mboten wonten grimis. Wah. Mau ana lho ning kawasan Putri Ayu kan baru tadi pagi tuh senam di rumahnya Teh Dewi. Masih inget Teh Dewi enggak?
2: Teh Dewi, orang mana tuh?
0: Yang pernah nemenin rekan Prima juga siaran sebentar.
2: Oh iya,
0: alhamdulillah sehat. Salam kanggo Nang Rastim karo sekabehane.
2: Iya,
0: di Kiara Kurung. Terus pulang itu hujan apa grimis-grimis sampai perempatan Gantar. Perempatan Gantar ke arah Suka Selamat kok enggak grimis. Padahal Putri Ayu udah pakai jas hujan.
2: belum grimis.
0: Belum ya. Iya. Ayo Banyu Zamzame Mama Titan ku Nang Rastim pengen.
2: Ember aja kentongan orang penggalonan.
0: Iya. Terus Nang Rastim emak-emakku si pada ngumpul ngomongin apa nang?
2: Mak-mak yang ngomongin gas.
0: Si ngomongin gas.
2: Masih ngomongin gas.
0: Wah, rame ya, si.
2: Rame di ber.
0: Iya. Soalnya tadi juga
2: pada
0: rame.
2: Antri pada rebutan.
0: Waduh, menjadi Mas Esi jadi ini pembicaraan viral ya.
2: Ya, jadi Oma singgung dagangan ya. Anak-anak dagangannya liren dingin, gas-gasnya keker.
0: Iya.
2: Wong dagangan, apalagi wong tani ya kan. Perumahan.
0: Nggih. Waduh, semangat.
2: Semangat
0: main semangat nih Narastim. Ayo, arep ngrungokna lagu apa ya main semangat ya?
2: Pengen anget-anget.
0: Apa ku?
2: Anget-anget.
0: Apa?
2: Anget-anget judul.
0: Ih, judulnya anget-anget.
2: Iya.
0: Cidele anget-anget ya.
2: Anget.
0: Gak gorengan apa kopi nah, anget.
2: Ya, ini gorengan anget. Ini anget. Ini jahit anget.

0: sa album.
1: Iya iya. Kanggo sapa ku? Semangate kanggo sapa? Men semangat tanggal likuran.
0: Ambil bisutina, tenang bu, adalah kesalahan gua, adalah kesalahan ibu Sutina.
1: Apa tuh?
0: Sutina. Mama Billy.
1: G.
0: Mama Aldin. Ya Mama Aldin, bu duit kapan gini Mama Aldin bu?
1: Mama Aldin, ayo duit bareng Nang Rastim.
0: Nah, ya bu. Oh. Tanggal tira bulan tira atau tira ya ma.
1: Nah.
0: Mama Aldin, Mama Aldin.
1: G.
0: Mama Titan.
1: G.
0: Mama Aldin. Mama Indah, Mama Ratmina, Mama Ujang, Mama Pak Ujang,
1: lagi Jerene lagi nyari dolar.
0: Iya, dolar. Dolar apa solar?
1: Dolar ning Jakarta.
0: Oh iya. Dolar. Mama Pak Ujang. Kakak-kakak.
1: Sapaku.
0: Kang Iden,
1: sama
0: Saka, Sakur, Ton,
1: Dol, sing duwe pangkas rambut ya,
0: Kondol, Ibu Tuti, Kemirati, Kanggo Lili Kenung.
1: Jeng Romla kapripun kabare jeng?
0: Romla kono mesti jadi kalu sakang go.
1: Wah, Bunda Mar'ah lagi sibuk ngendi tuh Bunda Mar'ah?
0: Iya, biasanya sibuk tenang kayaknya.
1: Kayaknya sibuk nyari niagas.
0: Nah, Bunda Mar'ah. Romla.
1: Nggih.
0: Dan Romla Mas Setia.
1: Nggih.
0: Ting ting ting awalnya ya
1: laka wis ganti ya nang ya pribasane mengkenen wong sekabiane kangge Ibu Sukinah
0: ya Ibu Sukinah luruh bundaning pekarangan
1: jagep
0: desa Kudang Gading desa Pamanukan
1: jagep
0: pribasane Ibu Sukinah nih milikan milik jodoh milikan milik pasangan masih mending urip dewekan tapi ngurusi itu al dagangan repot dengan dagangan sampai pakai supra
1: Nang Rastim kalau pilih-pilih jodoh dari vokalnya siapa? Adanya pilih-pilih nih dari Kang Yoyo.
0: Iya pilih-pilih jodoh mah durungan
1: anane pilih-pilih dari Yoyo S nih. Pilih-pilih aja nih adanya. Pilih-pilih Ibu adanya nih, pilih-pilih. Turu bareng.
0: Iya turu bareng.
1: Iya wis.
0: Tenang anak, karena penyanyi yang ke sore.
1: An kau anak.
0: Katanya Tete Isa.
1: Oh iya. Iya.
0: Kok sore jadwalnya Tete Isa turu bareng. Karaokean ya maksud demo.
1: Oh iya. Oke, Nang Rastim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Nang Rastim. Iya Ibu, ne pilih-pilih ana lagune dari miliknya Kang Yoyo S. Tuh. Iya kan. Wah jam berapa nih? 11:30 menit. Satu penelpon lagi. Boleh lah ya nanti sebelum kita jeda. Dan juga ada informasi di siang hari ini. Dan juga lagu-lagu yang sudah di request. Boleh, ayo ekspres nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Merdeka. Fansura.
2: Ning Prima
1: FM. Radio nomor pira?
2: Satu
1: dong. Ning

0: Kawasan Indramayu Barat. Asik. Taisa, gimana kemarin hasil pemeriksaan kesehatannya oleh Pak dokter apa Ibu dokter?
1: Ibu dokter.
0: Ibu dokter. Sugeng siang Ibu dokter.
1: Katanya lagi pilek, perubahan cuaca.
0: Oh iya, pancaroba. Saha namanya atuh Ibu dokter nak?
1: Ibu Uum.
0: Ibu Uum, Ibu dokter. Sugeng siang Ibu. Matur suwun ya udah meriksa Taisa nih. Sedang pancaroba atau peralihan
1: ya,
0: musim
1: pancaroba.
0: Jadi banyak
1: ya, biasa
0: ya, flu, batuk, pilek. Nah itu di musim
1: bukan satu orang karena lagi abehan ayah
0: iya. Oke, tetap semangat jaga kesehatan Taisa, tetap. Oke.
1: Lagune
0: apa melu apa?
1: Lagune milih pasangan.
0: Wah, saiki milih pasangan ini ya.
1: Iya, pengen milih pasangan dong.
0: Iya, Taisa pengen milih pasangan iki.
1: Iya. Milih pasangan.
0: Dari vokalnya siapa nih?
1: Oh, lagu pasangan ki, Teh Putri.
0: Oh.
1: Iya.
0: Halo, Wong, sekabiane. Lagi rode pasangan. Vokalnya siapa Taisa? Milih pasangan.
1: Tahu pokoknya vokal siapa?
0: Oh gitu.
1: Pilih pasangan. Iya, lagi wingi kan di
0: sebelah
1: ibu.
0: Oh iya.
1: Lagi wingi sama Ibu Sukina yang jaluk itu.
0: Oh iya.
1: Saya
0: milih pasangan saking nanti S. Nah.
1: Ya. Ibu Sukina, iya Bu, mendingan dulu bareng anget Bu.
0: Mungkin
1: iya mendung-mendung kayak kenen mah.
0: Maksudnya Ibu Sukina mengkonon kali ya. Ibu Sukina judulnya milih pasangan Ibu.
1: Ora deweke mah milih jodoh, pilih-pilih jodoh.
0: Ane pilih-pilih jodoh saking sinten.
1: Ambu.
0: Oke. Ayo nganggo sapa maning go.
1: Buat bapakku sayang, bapak Salim okay. Ya, yang tambah ganteng aja kan ya nih Maya.
0: Pasti nih.
1: Aduh, putus cukur rambutnya katanya. Aduh, tambah ganteng aja kayak nih Ma.
0: Iya.
1: Bapak Salim sayang. Buat Ibu Sukina sayang. Okay. Mimi Ratmina. Mama Ratmina. Mita Mina. Oma Odang. Oma Indah sayang, Mimi Epi, Mama Rati, Bu Billy, Mama Pebi, Oma Aldin sayang, buat Ibu Yunia Sari, Bunda Merinya juga nggak ketinggalan, buat Mama Emalnya juga,
0: siap.
1: Mama Oni, buat Kang Ibeng. Kang Egesnya juga, buat Mister Bono-nya juga nggak ketinggalan, buat Pak Sapur, Pak Lebe, Pak Kisut, buat Mama Paujan, Mama Odang sayang, Mama Endang, buat siapa lagi ya?
0: Sekabehane.
1: Buat sekabiannya aja.
0: Iya, spesiale.
1: Spesial buat Tete Putri aja yang lagi tugas.
0: Gih, matur suwun.
1: Ucapane.
0: Ucapane, Taisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga atuh habis permios ya. Merdeka. Oke, karena sudah 3 penelpon. Ada Ibu Sukina, Narastim dan juga Taisa yang lainnya juga nunggu ya. Enggak apa-apa karena masih panjang nih. Fansura sampai jam 15 sore atau jam 3 sore nanti bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Nek ora percaya, ayo nonton Radio Nening Live TikTok Prima 958 FM Indramayu, iya kan? Mama Indah Sinta, selamat siang Mama. Kayaknya jerene biasanya wis ngliep-ngliep krungu suaranya Ibu Sukina jadi melek. Iya, iya, iya. Oke, nah ngomong-ngomong nih mengenai gas LPG 3 kg yang melon itu tuh ya, yang disebutnya dengan gas melon. Nah, tadi di seberang kedainya Ibu Tuti itu pangkalan ya, Ibu Tuti ya, pangkalan gas LPG 3 kilo. Nah, ngantri sedang pada nunggu-nunggu tuh ya, ada bawa gas, aduh. Wah, ada yang bawa 6, ada yang bawa 4. Wah, tadi tuh ada yang bawa berapa ya? 10 ada. Tuh sedang ngantri. Tapi ngomong-ngomong ini ngomongin bukan tentang harga gas atau tentang kelangkaan, tapi bagaimana tips amannya gunakan tabung LPG. Karena Putri Ayu terkadang takut kalau baru aja pasang gas LPG di rumah ternyata ada bau-bau ya, bau-bau gas LPG tuh. Kan takut ya kalau nantinya ada ledakan atau nanti bisa menyebabkan kebakaran. Takut juga. Nah, maka dari itu bagaimana sih tips amannya gunakan tabung LPG, bagaimana untuk hindari ledakan, cegah resikonya sejak awal. Nah, Putri nyari-nyari tuh bagaimana ya tipsnya, dan ternyata ketemu nih di lognews.co.id ya rekan Prima. Kalau penggunaan liquid petroleum gas atau LPG ini memang kebutuhan utama yang ada di rumah tangga ya, di dapur, di warung-warung yang punya usaha juga. Nah, biasanya khawatir akan resiko ledakan akibat kebocoran gas. Nah, insiden kebakaran juga bisa dipicu oleh gas yang bocor dari tabung, selang, atau regulator, lalu bercampur dengan udara, terpicu oleh sumber api yang ada. Maka penting banget nih Wong Reang atau bagi Putri Ayu sendiri juga untuk memahami bagaimana prosedur keamanan dalam penggunaan LPG. Oke, ini mengacu pada panduan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Ada beberapa langkah nih. Periksa, pertama periksa segel tabung. Pastikan tabung baru memiliki segel plastik pada katup sebagai tanda keaslian dan belum pernah digunakan. Lalu cek keberadaan seal karetnya juga. Pastikan terdapat rubber seal di dalam katup sebelum regulator dipasang. Lalu pasang regulator dan selang dengan benar. Nah, ini. Lalu kencangkan klem. Pastikan klem terpasang erat ya, jangan sampai ada kendor-kendor. Ini dia. Pastikan juga saat memasang itu kompor dalam posisi mati. Dalam memasang gas LPG-nya, kompor dalam posisi mati. Saat menyambungkan ke tabung, pastikan kompornya off ya. Oke, itu ternyata ya. Lengkapnya nih, lengkapnya bisa dibaca lengkap di lognews.go.id pastinya. Jangan kemana-mana, informasi yang lainnya juga bakal hadir di Fans Ture di Kening Prima FM, yang hadir di Live TikTok Prima Sekabiane juga selamat siang. Nanti Putri Ayu sapa-sapa deh senggol-senggol di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini
2: 95,8 Prima FM. Prima FM, Prima FM.
3: Kali kau hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
4: Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Cup multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Kabar, kabar gembira,
8: gembira.
7: Kabar, kabar gembira,
8: gembira.
7: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
8: Cepat.
7: Beli cash juga bisa.
8: Bisa.
7: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan? Enaknya tuh makan yang anget-anget enggak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe. Iya enggak, Teh?
1: Tapi ada makan yang enggak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok gitu.
0: Itu mah kecolok.
2: Kecolok. Aci-aci.
1: Salah nusuk gitu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, enggak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempedang bukan ya? Atau...
0: apa Dis? Gampang banget itu Dis.
2: Tempe ikan, tempedang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

Okay, ada yang request juga nih. Ada dari Risti yang judulnya Ngaplang-Ngaplang. Ya, ditunggu ya yang request lagu Ngaplang-Ngaplangnya. Ana sing request juga lakinya dibayari dari miliknya Devi Manuel. Tes leha sing duwe apa tuh? Babe Magdor ya. Ya ini tes leha lagi nonton radio. Request lagunya Dirubung Semut. Dirubung Semut pokoknya Dian Anik, Mbak. Aduh. Sing dirubung-rubung semut, ake gula nih apa ya manis. Kayaknya mah manis. Oke, untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya sudah memasuki waktu sholat zuhur ya. Tadi di 11.51 menit. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan yang sudah mempersiapkan untuk makan di waktu siangnya juga dengan apa nih? Enaknya mangan apa? Apa ya? Jangan asem apa goreng pindang apa nyambel terasi. Waduh. Kayaknya mah enak apa cocolan ini nih, coel atau lalapane timun. Apa lalapane apa ya? Mimi Ratmina selamat siang Mi. Oke oke, ning kene kening Prima FM. Oh iya Mama Indah monitor ya Mah ya. Oke yang ingin untuk teleponnya nanti di sesi jam selanjutnya. Dan selanjutnya boleh telepon di 0853-2189-9582. Karena sekarang mau ini nih milih pasangan ya Taisa. Lagi pengen milih pasangan ini. Tapi judul lagu aja nemen-nemen ya di Artikna. Iya enggak Taisa? Iki, selamat ulang tahun nih yang hari ini sedang berulang tahun di 25 Juni 2026. Selamat ulang tahun atau yang berbahagia di hari ini. Pastinya harus bahagia dan sehat. Dan untuk para petani juga Putri Ayu menyapa nih para petani dan juga nelayan. Selamat siang yang sedang menunggu panen nih untuk kawasan Mekarjaya, Gantar, Haur Kolot. Ini sedang menunggu nih, sedang perawatan, ada yang nyemprot karena bulir-bulir padinya nih udah mulai ya mengisi malai-malainya. Waduh, asik deh. Hati-hati yang sedang dalam berkendara juga di kesempatan siang hari ini, hati-hati tetap ya, taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Jangan sampai ini menerabas palang pintu perlintasan kereta api. Tetap apa tuh? Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Karena keluarga menunggu di rumah, saudara juga, teman-teman juga.

0: ngerungokna ya lagu ngaplang-ngaplang. Pas ini di cuaca yang syahdu banget seperti ini, makin tambah asyik ya. Oke, masih di Fans Tura, Fans ketemu di udara. Ning kene kini Radio Prima FM, radio nomor siji ning kawasan Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Nah, tadi tuh ada yang info-info Mamah Menik di Sumedang sudah libur sekolah. Libur sekolah sampai tanggal 13 Juli 2026. Berarti ada 3 pekan tuh atau 3 minggu libur sekolahnya. Wah, kemana nih, jalan-jalan atau piknik nih Mama Menik di Sumedang sana. Terus ada Kak Anissa Nurjanah juga ya, yang sudah request ngapang-ngaplang juga libur sekolah. Nah, ini udah musim libur sekolah. Terus jadwalnya juga untuk yang menyekolahkan, mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang sekolah berikutnya, ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, ini pastinya diperlukan biaya-biayanya ya. Biaya-biayanya naik gak nih untuk biaya pendaftaran anak sekolah di tahun ini, di bulan Juni ini, untuk tahun ajaran 2026-2027 naik gak? Karena apa-apa kan serba naik ya. Oke, tetap semangat semuanya. Nah, ngomong-ngomong mengenai pendaftaran peserta didik baru atau penerimaan murid baru atau PPDB, penerimaan peserta didik baru ya. Nah, di Maulid Azzaitun juga sejak dari tanggal 23 sampai dengan hari ini nih, berarti hari ketiga nih untuk hari ini, di hari Kamis, hari ketiga Kamis di 25 Juni 2026, penerimaan peserta didik baru atau PPDB hari ketiga di Ma'had Azzaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Tapi akan berlangsung sampai dengan hari Sabtu nih jadwalnya, 27 Juni 2026. Nah, jadi bagi wong reang atau rekan prima sekabiane yang ingin mendaftarkan putra-putrinya nih ke Ma'had Azzaitun, iya, masih ada waktu nih sampai hari Sabtu di 27 Juni 2026. Dan saat ini sudah terhubung Putri Ayu dengan rekan Adisti untuk laporan bagaimana suasana penerimaan peserta didik baru di Ma'had Azzaitun. Yuk kita sama-sama ya mendengarkan bagaimana untuk laporan selengkapnya. Yang lainnya yang ingin gabung di Ventura ditahan dulu. Setelah ini Putri Ayu bakal terima nih telepon dari rekan prima semuanya. Oke, bagaimana nih untuk rekan Adisti nih yang akan melaporkan untuk penerimaan peserta didik baru di Ma'had Azzaitun.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka. Selamat siang rekan prima semuanya. Apa kabar hari ini? Disti menyapa rekan prima semuanya guna melaporkan langsung kegiatan yang berada di Ma'had Azzaitun hari ini ya. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, sedang berlangsung kegiatan yaitu penerimaan peserta didik baru atau PPDB ya untuk tahun ajaran 2026-2027 nih. Para calon peserta didik baru Adapun tingkatannya yang mendaftar di Mahat Al-Zaitun ada dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsaniyah, dan juga Madrasah Aliyah. Dan kalau di Madrasah Aliyah itu sendiri terdapat beberapa ekstrakurikuler ya, yaitu pertanian, perkapalan, dan juga reguler. Dan bisa dilihat bahwasannya sejak pagi tadi di Mahat Al-Zaitun sudah banyak calon peserta didik baru ya, yang menggunakan mobil pribadi atau armada bus untuk mendaftarkan langsung dan datang langsung ke Mahat Al-Zaitun. Dan untuk jumlah pendaftar sendiri di hari ini sejumlah 123, itu ada yang dari Banten, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Utara. Dan sebelum Disti lanjutkan lagi untuk melaporkan secara langsung kegiatan hari ini, Disti saat ini sudah bersama dengan salah satu calon peserta didik baru dan juga wali peserta didik baru. Nah, saat ini Disti kalau boleh tahu sedang bersama dengan siapa?
3: Karlina. Ibu Karlina.
2: Ibu Karlina. Mm-hmm. Oh, Ibu Karlina ini ya salah satu wali peserta didik baru yang masuk ke Mahat Al-Zaitun.
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu ini Ibu putranya daftar ke MI, MTS atau Ayah?
3: MI kelas 1.
2: MI kelas 1.
3: Iya.
2: Oh, anak ke berapa itu Bu kalau
3: boleh tahu? Anak ke-9.
2: Anak ke-9.
3: Bontot.
2: Bontot.
3: Mm-hmm.
2: Oh, tapi kalau boleh tahu putra-putri Ibu kan ada 9. Apakah semuanya didaftarkan ke Mahat Al-Zaitun?
3: Iya, semuanya.
2: Semuanya.
3: Sudah lulus 5 orang. Hmm. Terus yang masih di sini 3. Nambahannya Dede 1 jadi 4 besok.
2: Oh, gitu.
3: Sekarang 4.
2: Oh, sebelumnya berarti sekolah TK PAUD
3: di luar.
2: Di luar.
3: Uh-uh.
2: Oh, tapi Ibu asal dari mana?
3: Dari Tangsel, Tangerang Selatan, Banten.
2: Untuk kesini tadi kendaraannya mobil pribadi?
3: Bis, iya. Kita di koordinator ya. Jadi naik bis.
2: Oh, okay. Tapi kenapa sih Bu alasannya untuk yang bontot ini ya, yang terakhir ke-9 ini disekolahkan lagi di Mahat Al-Zaitun?
3: Dianya sendiri niatnya kepingin kumpul sama kakaknya. Kan kakak yang di rumah kan yang udah gede-gede gitu ya, udah besar-besar. Jadi dia mau kumpul sama kakaknya yang sebayaan sama dia gitu di sini.
2: Jadi kayak seru gitu ya mungkin kalau ketemu sama abang-abang kakaknya.
3: Dia punya teman banyak juga katanya, pengen main sama teman-teman yang banyak gitu.
2: Oh gitu, mungkin
3: semangat sih dia.
2: Semangat. Malah semangat sekali untuk sekolah di sini. Mungkin apa ya, Ibu punya apa pesan untuk anaknya? Ini anaknya namanya siapa ya, Bu?
3: Akmal Majid Ramadan.
2: Akmal Majid Ramadan. Usia berapa, Ibu?
3: 7 tahun.
2: Usia 7
3: dia
2: tahun.
3: Bulan Mei kemarin 7 tahun, genap 7 tahun.
2: Mungkin Ibu punya pesan nih buat anaknya yang baru pertama kali sekolah di sini, apalagi itu Madrasah Ibtidaiyah kelas 1.
3: Apa ya? Saya merasa di sini aman ya. Kalau di luar pada zaman penculikan, saya ngeri dengarnya kan. Jadi anak-anak harus diawasin 24 jam. Apa ya? Terus waktu anak saya yang ke-5, saya masukin ke sini, cuma dia kelas 5 MI. Itu setelah dia masuk ke sini, nggak lama kabar di sekolah lama temannya itu kena narkoba. Jadi saya, aduh, alhamdulillah saya merasa beruntung banget kan. Anak saya udah saya bawa lari kemari, teman-teman akrabnya dia, teman akrab anak saya yang ke-5 itu kena narkoba katanya. Ah, masih kelas 5 SD kan, kelas 4 waktu itu ya.
2: Iya.
3: Naik kelas 5. Jadi ya, saya maunya di tempat yang aman lah gitu.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Mungkin pesannya untuk putra Ibu yang bontot ini,
3: biar di sini ya semangat belajarnya, jangan. Saya setiap bulan pasti kemari.
2: Oh, untuk menjenguk ya.
3: Iya. Jadinya ya, insya Allah nggak inilah, nggak lepas banget gitu ya. Terkontrol lah anak-anak gitu.
2: Oke deh, mungkin sekian aja wawancara dari Disti ya dengan Ibu Karlina.
3: Iya,
2: Ibu dari
3: Serpong, Tangerang Selatan, Banten.
2: Oh, Serpong ya. Terima kasih banyak Ibu. Nah itu dia rekan Prima, salah satu wali calon peserta didik baru ya, atau calon pelajar Mahat Al-Zaitun di tingkat Madrasah Ibtidaiyah. ada Ibu Karlina dan juga anaknya. Lucu sekali Gisti tadi melihat bahwa sebenarnya si Akmal sejak datang menggunakan armada bus ya, dan turun dari bus sudah membawa guling kesayangannya. Mungkin sepertinya dia sangat sayang sekali itu dengan gulingnya dan gak mau terpisahkan ya. Dan untuk informasi rekan Prima semuanya, bahwasanya kegiatan penerimaan peserta didik baru ini berlangsung dari hari Selasa kemarin ya sampai besok Sabtu tanggal 27 Juni 2025. Nah, kali ini kan Gisti sedang berada di Mahat Al Zaitun, tepatnya di Gedung Pendopo ya. Nah, kalau di Gedung Pendopo sendiri itu ada beberapa tahapan bagi calon peserta didik baru itu untuk mengecek kelengkapan biodata, untuk pembayaran akad juga, ya kan. Tapi untuk cek kelengkapan biodatanya itu penyerahan berkas pendaftaran, fotokopi akte, fotokopi KK, surat kuasa salah satu orang tua seperti itu, dan yang terakhir itu menuju ke asrama masing-masing. Ada di Al-Madani, Al-Mustafa bagi santri MTS, kalau bagi pelajar MI itu berada di asrama persahabatan. Mungkin kurang lebih itu saja ya yang dapat Gisti sampaikan ke rekan Prima semuanya. Untuk kegiatan hari ini Gisti laporkan, Gisti kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara

0: Pensura ning kene iki ning Radio Prima FM, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Kalau dengeri lagu ini asik ya, adem banget hati nih. Pemuda idaman dari miliknya Haja Ningsih. Nah, yang request lagu Teh Soleha, request lagunya di Rubung Semut ya, dari miliknya Dian Anik, ditunggu ya. Pokoknya ya request lagu ditunggu. Yang mau telepon juga ditunggu. Sekarang boleh. Tadi kan udah ada live report ya, laporan langsung dari rekan Adisti untuk penerimaan peserta didik baru di Mahat Azzaitun, tepatnya kalau itu di Pendopo Mahat Azzaitun. Udah pernah ke sana belum nih rekan Prima Tawangreang? Eh, cucu Ibu Sukinah waktu itu ada rencana di daftarkan kemana Ibu? Ya, pengennya sih daftar ke Mahat Azzaitun tadi ya, karena dari kecil dari MI santri, kecil-kecil udah berani nyantri loh, udah di asrama jauh dari orang tua ya, keren gak? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Venstura.
1: Ning
0: ngendi?
1: Nang Prima FM dong.
0: Ya iya, ning Prima FM dong. Kali sinten niki?
1: Kali 2
0: sama dengan
1: 4.
0: 2 kali 2 ya. Ada ini nih, kalau yang dulu tuh 4x4 sama dengan 16. Sempat gak sempat, iya, harus dibalas. Nah itu yang paling apal.
1: Itu mah zaman sekolahnya Nimas itu mah.
0: Nah iya, 4x4 sama dengan 16. Sempat gak sempat, harus dibalas gitu. Itu sampai sekarang yang apalnya ya.
1: Kalau sekarang sih nggak gitu.
0: Gimana tuh?
1: Grilling SMS. Aduh, nggak ada kuota nih. Habisan pulsa, buru-buru bisa ngebel, sama saja nggak bisa.
0: Nah terus sekarang masih ini nggak sih? Pada kirim surat masih ada nggak?
1: Kan? Kalau kayaknya sih untuk sekarang, untuk ke zaman now gitu.
0: Zaman now?
1: Oh iya, nggak ada.
0: Iya.
1: SMS 5 menit datang.
0: Iya. Soalnya ini ada nih yang nonton radio di live TikTok Prima FM. Katanya kan nanya, ini Radio Prima FM. Iya betul, Putri aja jawab ya, yang ada di Hour List. Nah ternyata dia pendengar dari 2007. Tahun 2007-an. Nah, siapa nih ditanya nih, karena di sini hanya nama akun. Nah, Putra Ayu udah nanya dengan siapa nih, Kang? Gitu ya. Belum dijawab. Nah, dari jam
1: 2007 itu masih sekitaran di Medra atau enggak salah.
0: Iya, dari
1: masih di sekitar jalan tinggal dekat di sini ya, tapi bukan di Hour Club itu.
0: Oh, iya, tahun 2007 belum di sini ya?
1: Belum, kalau nggak salah saya.
0: Iya mas.
1: Sekitaran jalan ini yang di terminal yang nggak kepake itu apa sih namanya?

0: Mandi rancan. Ah, iya.
1: Sama dinas belajar kalau yang dulu mah.
0: Iya. Iya, zamannya pakai kertas ya, atensi.
1: Iya, atensi.
0: Sekarang mah gampang. Pokoknya serba digital nih. Yang penting ada kuotane. Nah, anak pulsane, arep nelpon.
1: Nelpon juga iya. Kalau enggak ada kuotanya enggak bisa.
0: Nah, iya. Iya, sebut siapa nih? Apa Na Bambang, Kang Dasmo, Michael Dobleng atau siapa?
1: Gua tahu.
0: Siapa nih sebutnya?
1: Up to you aja lah.
0: Oke, Michael Dobleng aja. Iya. Ada info apa nih? Sibuk nyari gas juga nggak nih Michael Dobleng?
1: Nggak ya.
0: Berarti tuku matangan baik?
1: Kagak, bikin sendiri.
0: Apa nih?
1: Ya mau nasi, mau apa juga bikin aja sendiri. Tanpa beli, tanpa apa. Pasar dekat.
0: Iya.
1: Nah, ini masak nasi. Orang-orang pakai listrik, kita mah kayu aja. Pakai kayu.
0: Oh, pakai kayu nih. Oh iya. Terus kayunya nyari di mana itu?
1: Kalau kayu mah ya untuk sekarang, saya rasa nggak di mana pasti banyak.
0: Ini
1: cuma tinggal memanfaatkannya aja. Insan-insan yang berpikir bisa mengelolanya gitu.
0: Rebutan dengan Kang Rian gak nih kayunya? Tuh katanya kayu banyak di Kang Rian.
1: Udah nawarin kan?
0: Oh iya, kayu banyak di Kang Rian. Udah nawarin.
1: 5 menit ini udah ada yang komen itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau masalah bahan bakar mah, ya kalau untuk pribadi saya kebalik ke masa dulu gitu.
0: Kok kayu ya?
1: Iya, enak pakai kayu. Karena yang pakai kayu itu rasanya juga
0: lebih beda. Nikmat.
1: Iya, lebih ada berbeda gitu ya.
0: Terus berarti kalau masak udah pakai kayu. Nah terus perlu juga ya kembali ke masa dulu, jalan kaki kemana-mana. Gimana?
1: Ya kalau jalan kaki berarti ya harus juga.
0: Kan BBM kalau yang non subsidi naik.
1: Jalan-jalan jarak jauh sombong aja. Oke, kalau kita punya Honda atau motor, mau aja gitu.
0: Kan efisiensi.
1: Kalau mau naik mobil, ya kendaraan sebelum kalau ada. Sekarang sebab ya kita kupas dulu ya dari harga beli starter aja sebab berapa sebab. Harga beli starter itu minimal ya. Dari pantau itu 15.000. Kalau PP berapa? 30.000. Itu kan coba naik motor sendiri habis kira-kira 1 liter.
0: Iya.
1: Kalau bicara masalah ekonomi, tapi itu juga kalau yang punya motor gitu. Kalau nggak punya motor tuh sedaan juga lebih santai.
0: Sepeda nih.
1: Iya.
0: Lebih ini ya, ramah lingkungan nih kalau bersepeda karena kan enggak ya, ada polusi udara.
1: Ya itu keduanya dapat yang didapatkannya apa sih? Kesehatan dalam tubuh kita.
0: Iya. Betul, seperti di Mata Zaitun, di lingkungan Mata Zaitun bersepeda. Dan jalan kaki. Iya.
1: Iya, intinya kan kalau itu kan menggerakkan tubuh. Ya kan? Bergerak tubuh itu agar supaya tidak terkena penyakit agar dan lain-lain kan. Menggerakkan tubuh. Makanya sekarang itu banyak yang ngetruk. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh, saya aja sendiri.
0: Yeah.
1: Saya coba tempo hari, jarak 2 tahun nggak berolahraga, nggak aktif kesehatan,
0: macam
1: berat terus. Saya aja sendiri kena stroke. Nah, puji Tuhan ini udah sekarang udah sembuh gitu. Ya cuman agak ngomongnya kan agak cadel, ada aja dirinya gitu.
0: Pelo ya.
1: Ya gitu.
0: Pelo, iya. Oke, semangat selalu, Michael Dobleng. Nah, pengen dengerin lagu apa nih? Ada Kang Rian request lagunya Rebutan Lanang.
1: Siapa yang Rebutan Lanang?
0: Kang Rian request lagu dong Teh Putri Rebutan Lanang.
1: Lanang kok direbutin?
0: Terus cuacanya adem nih. Eh, di Kertanegara cuacanya adem, hujan nih Kang Rian.
1: Kayaknya mah sekarang ini agak-agak cedem gitu kalau
0: cedem ya.
1: Iya.
0: Sahdu.
1: Sekitaran Hulu Hulu sekitaran Gara mah nggak jauh beda gitu ya. Oke, lagunya tadi apa diminta?
0: Kalau Kang Rian Rebutan Lanang, kalau Teh Soleha Dirubung Semut.
1: Apanya yang dirubung semut?
0: Ah, gulanya dirubung semut ya Teh Soleha ya.
1: Ada
0: soalnya arep gawe teh apa kopi, gulanya malah wis dirubung semut. Jadi gimana Teh Soleha, jadi bikin teh apa kopinya?
1: Pergi lagi ke pasar.
0: Belanja lagi ya. Oke, jadi dukung aja
1: oke,
0: nih.
1: Oke, Teh Soleha, ya. Terima kasih disebut apa dirubung semut ya?
0: Iya.
1: Apa dia antep tahun gitu.
0: Iya.
1: Oke, diputar aja salah satunya.
0: Oke, okay, siap.
1: Nggih. Oh, dirubung semut ya.
0: Nggih.
1: Sebabnya lagunya semua enak juga sih.
0: Iya, siap.
1: Kalau judul mah ya cuma sebisa-bisanya aja penyiar apa kok pencipta.
0: Nggih,
1: ya pasti enak banget gitu.
0: Nggih.
1: Oke, kita salam dulu ya.
0: Kangge.
1: Ya buat yang udah pada and buat yang Rian ya. Udah berasa terlalu. Ibu supirnya udah masuk belum?
0: Ah, supir.
1: Waduh, hebat.
0: Iya, hebat.
1: Mau tanya nih, SIM-nya berdua apa bersatu?
0: Iya, terus express yuk, express yuk. Keretanya yuk.
1: Bujukin ekspres. Itu yang di Pekanjati siapa sih?
0: Oh, banyak.
1: Yang suka ini tuh mimpin apa ya?
0: Ah, iya.
1: Oh iya. Mimpinnya yang paling kayaknya super heboh kalau masuk dia.
0: Ya iya pasti.
1: Misalnya terus buat Kang Wanta, terus juga buat Nang Rastin, yang di sebelah wetan sana tuh ada Ibu Haji siapa ya Pak Haji, yang di Gabut tuh
0: nah,
1: Ibu Haji siapa?
0: Sapa ku rapal-rapal ya. Pokoknya sing nang gabus wetan. Salam ka.
1: Ibu saya kegiatan apa ya?
0: Nah, tah.
1: Kalau enggak salah. Ya tuh buat yang ada di Sumedang sana. Ibu Haji bukan itu ya. Pokoknya lupa lagi tuh namanya mah.
0: Iya, pokoknya sing nang Sumedang.
1: Iya. Buat yang di Sumedang. Dia juga vokalisnya bagus sih. Vokalisnya bagus.
0: Iya.
1: Ya, suara juga lumayan juga buat apa namanya itu di radio mah lumayan gitu.
0: Yeah. Hayo.
1: Terus buat yang lagi pada acok kalau orang sudah lagi stay.
0: Yeah.
1: Yang ada di Subang sana.
0: Okay. Sekabiane.
1: Terlalu semuanya aja ya. Enggak. Saya buat yang lebih banyak
0: tunas. Nah, terus
1: buat Nimas Ayu.
0: Ini Putri Ayu.
1: Putri Ayu paling masih nih.
0: Ih, Putri Ayu sih paling ayu deh. Putri Ayu. Seruang siaran.
1: Aduh. Suaranya kan hampir sama dengan
0: ya iya, 11-12 lah.
1: Iya, 11-12.
0: Iya, mukanya juga 11-12.
1: Oh gitu.
0: Mudah-mudahan ya, terlalu ya. Iya, amin. Alhamdulillah.
1: Ya, juga. Halo, Nimas. Barangkali masuk. Iya. Oke, terima kasih Mbak Putri ya.
0: Ya, sami-sami.
1: Buat semuanya lagi berbacaan. Buat bila-bila sebuah terlalu.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Yang pasti ditunggu. Ada di lagu apa?
0: Nah, ada dua, di Rubung Semut sama Rebutan Lanang.
1: Iya. Yang pertama aja dulu ya. Di Rubung Semut.
0: Iya. Siap.
1: Iya. Terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Yuk, dikatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wah, Jerene Pak Salim ku info. Mbak Putri, salam buat semuanya aja. Alhamdulillah di Mekarjati lagi gerimis, Mbak Putri. Wah, gerimis ya Mekarjati, gerimis mengundang nih. Di Harko ge gerimis ya Mama Indah ya. Gerimis-gerimis seperti ini memang asik ya dengerin lagu Ventura, lagu Tarling Indramayu dan juga Cirebonan. Dan informasi nih sebelum diputarkan lagu dan juga ada jeda iklan untuk esok hari nih, hari Jumat, pastinya yang agenda rutin senam sehat bersama rekan Prima FM. Sebelum ada yang nanya, Putri Ayu infoin. Untuk hari Jumat esok hari di 26 Juni 2026 dimulakan dari sekira pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya di halaman parkir Radio Prima FM, yaitu ada giat senam sehat dan bugar bersama rekan Prima FM. Bajunya warna apa Mbak Putri? Dress code bajunya warna hitam. Wah, hitam-hitam kereta api ya, biar hitam banyak yang antri. Oke, itu ya info untuk Wong Re yang atau rekan Prima semuanya untuk esok hari kegiatan senam sehat bersama rekan Prima FM di Jumat pagi. Nah, senam udah. Nah, terus sibuk-sibuk di rumah juga sebagai ibu rumah tangga di dapur, gak berhenti-berhenti juga kerjaannya, nyuci piring, nyuci ini itu, ngelap-ngelap. Nah, harus bugar terus ya, harus sehat, harus fresh juga. Begitu ketemu temen juga harus kelihatan fresh. Jangan sampai kelihatan lesu, loyo gitu. Nah, ada nih multivitamin Ultra Cup. Multivitamin Ultra Cup ini untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Dan Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Dan tetap harus baca aturan pakainya. Oke, Bensura Ning Keneki, Ning Prima FM
2: 95,8 ya, Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta kita.
2: Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam.
1: Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Ah. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

0: kalau baperan itu boleh gak sih? Baperan itu boleh gak? Mama Indah, baperan boleh gak Mama? Boleh gak sih kalau baperan? Coba nih nanya ke Mama Indah. Boleh gak sih kalau kita baper? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka, Venstura.
1: Venstura, ning kene ki. Merdeka, teteh.
0: Ning endi.
1: Apanya?
0: Iya, Venstura. Acarane nang endi? Iya.
1: Ning Prima FM, teteh.
0: Iya, ning Prima FM. Iya. Radio nomor 1 ning Indramayu Barat ya.
1: Iya, teteh.
0: Apane sing numpang lewat bentar mah? Hah? Yang numpang lewat sebentar apanya?
1: Ya itu, sekarang ya udah berhenti lagi.
0: Oh, grimisnya.
1: Healing doang, teteh.
0: Oh, gitu.
1: Hujannya bisa healing ya?
0: Ya iya. Mau nyamperin sebentar Mama Indi.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Baru beres teteh nyuci.
0: Iya,
1: tapi terus, ini di belakang sih.
0: Biasanya Mama Indah mah udah nyetrika Mama. Kok baru beres nyuci?
1: Belum teteh.
0: Belum.
1: Ini udah segunung lagi.
0: Gunung Semeru.
1: Ini bocilnya enggak kesini katanya.
0: Gunung Semeru apa Gunung Bromo ini?
1: Bromo.
0: Gunung Bromo.
1: Bromo teteh.
0: Iya. Ini tadi kita lagi ngomongin ini Mama Indah di yang ada di live.
1: Tegas
0: ngomongin.
1: Iya, itu teteh Soleha aja udah seminggu enggak masak-masak teh.
0: Iya tah.
1: Beli aja. Gak punya gas katanya susah. Kalau Mama Indah punya serep.
0: Lah, Teh Soleha. Udah seminggu tuku baik.
1: Iya.
0: Lawane.
1: Beli matengan aja.
0: Beli matengan.
1: Lagi TikTok ya teh.
0: Mau sih, sikin Esiana ora. Soalnya kayak anak Aryan, anak Sapakuh Nuryati.
1: Kayaknya sekarang mah jarang kedengaran suaranya lagi itu di TikTok.
0: Iya, apalagi mikirin gas.
1: Belum
0: juga
1: yang
0: ya.
1: Punya Indiahe.
0: Punya India. Jimmy.
1: Ya Mama Tuti.
0: Jangan lupa besok senam Mama.
1: Oh, ada.
0: Ada.
1: Apa seragamnya?
0: Seragamnya ireng-ireng. Seragamnya hitam. Nih Putri Ayu share ya di grup ya. Pokoknya jam.
1: Kalau sehat mah ya, kalau enggak ada lunga-lunga mah. Kayu aja.
0: Lunga
1: deket ya teh.
0: Lunga-lunga karo Papa Amir.
1: Iya, lunga-lunga enggak bisa.
0: Oh iya.
1: Lunga-lunga kadang badannya kan enggak sehat. Kadang suka males ya teh. Gimana yang ngilangin males tuh?
0: Nah, ngilangin males adalah nah, punya ini. Punya tujuan, wah punya di dalam diri sendiri tuh, wah aku harus sehat nih. Kalau nanti aku gak sehat, aku begini gitu.
1: Harus disemangatin.
0: Iya, kalau dari
1: sama
0: diri sendiri.
1: Sama kayak yang pertama masuk yang punya semangat.
0: Nah itu.
1: Aduh,
0: dia.
1: Aduh, semangat banget. Jadinya ini Ibu Sukina di grup Venstura yang punya semangat.
0: Ah gitu. Terus Mama Indah udah ketemu belum? Putri Ayu yang punya apa?
1: India Head ya.
0: Oh, yang punya India.
1: Iya, kayak kata Mama Titi yang punya India.
0: Oh gitu, Bollywood.
1: Iya, udah ketemu yang punya India Head.
0: Iya sih.
1: Kalau senam India Head.
0: Iya. Aja.
1: Kalau senam kan lincah. Enggak, kata Mama Indah kan suaranya kan lembut.
0: Selembut.
1: Mama Indah apa ya belum ketemu.
0: Ternyata Ibu Tuti punya
1: Titi
0: nih.
1: Itu yang punya India aja. Oh iya, ya udah ya India.
0: Bisa nih Ibu Tuti.
1: Iya, yang punya India.
0: Kayaknya Ibu Tuti mah ini lagi nemenin emak-emak yang sedang antri gas kayaknya mah ya.
1: Iya. Sekarang kemana ya? Oh, enggak libur kemarin ya Teh ya.
0: Siapa?
1: Ibu Tuti.
0: Iya, kemarin Ibu Tuti enggak dagang tuh.
1: Lupa Teteh, kemarin tuh hari Rabu ya.
0: Iya.
1: Sampai enggak ingat hari Teteh.
0: Karena kenapa sampai enggak ingat?
1: Iya. Gak tahu ah. Udah faktor umur. Pasti kan Kang Arya siaran.
0: Iya kemarin.
1: Ampun.
0: Aduh.
1: Ah, main nama itu lagu yang Bungarengat aja.
0: Iya mau karaoke nih nanti sore.
1: Gak tahu Tete ah. Gak ngapal-ngapalin. Punya rengatnya itu apa? Mencelo-mencelo baik.
0: Aduh, gak kepriben.
1: Aduh, gak apal-apal. Perasaan tuh teteh. Kalau di radio teh ngejar-ngejar musik tuh teh.
0: Ah gitu.
1: Iya, gak kayak acara live. Acara live kan langsung ya.
0: Iya.
1: Kadang kan acara live ngomain-ngomain nggak kebagian pegang buku aja.
0: Iya.
1: Kasian apalagi kalau ada bintang tamu.
0: Sing atuh-atuh ya.
1: Iya. Kalau kita kan udah di situ aja.
0: Iya.
1: Salamnya ya Teh.
0: Kanggo siapa ku?
1: Buat Nanang Rasti, Pak Depono yang punya Eho, Ibu Sukina yang punya Semangat, Mimi Stamina yang punya Embet Teh.
0: Oh, sing punya embeb.
1: Yang punya embeb. Ya yang embeb.
0: Oke.
1: Buat Mama Aldin, Mama Billy, buat Pak Salim yang punya Sang Hyang Dora. Mama Odang yang punya nasi kuning. Mama Tuti yang punya mie ayam ceker, Pak Gopur yang punya son.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Mama Febik pun punya sale teteh.
0: Oh iya, Mama Febi.
1: Isa kan yang punya saya.
0: Oh iya, Mama Febi kemana
1: yang
0: nih?
1: Punya tikungan tete.
0: Oh iya, tikungan tajam.
1: Iya, ada semua. Marah. Buat Mama Pujan yang punya bablas lagi mencari dolar ya teh.
0: Iya, jadi ini lagi lagi luruh nggak modal ya.
1: Iya, buat Mimi Epi yang punya. Yes.
0: Iya,
1: sama
0: yes,
1: rumah
0: yes.
1: Mewah.
0: Dicariin TFI tuh.
1: Iya tuh Mimi di TikTok.
0: Ya, mana
1: buat
0: nih Mimi?
1: Ratmina, Mama Ratmina. Buat Mimi Ratmina yang punya kopi pahit sama gula pasir. Udah masuk belum Teh?
0: Mimi belum. Mimi tadi tuh.
1: Belum.
0: Mimi tadi belum.
1: Pakai HP WA tuh Mimi mah putus-putus ya Teh.
0: Putus lagi sinyalnya
1: iya,
0: suaranya ya.
1: Mending pakai seluler ya.
0: Iya.
1: Tapi Mama Indah mah pakai kuota. Ini enggak putus-putus.
0: Lancar
1: iya,
0: ya.
1: Lancar selalu.
0: Lancar jaya.
1: Kalau sinyalnya ngilang baru. Buat Bunda Jameri. Buat Teh Nani mah yang punya Kang Pani Tete.
0: Oh iya.
1: Iya, burcang.
0: Bush, burcang, mantap. Terus
1: buat Mama kita yang punya Dede Saka.
0: Iya, masih
1: Tondol.
0: Di Bogor ya.
1: Bunda Yunia Sari yang punya Manja.
0: Asik.
1: Wakisut. Buat Mama Meni, Bunda Emma yang jauh di sana, buat Kang Rojaya, Teh Soleha yang punya siapa Tete?
0: Babeh Makdor dong.
1: Sama yang punya Pilang.
0: Oh iya.
1: Buat Kang Wanta, Kang Rian yang punya Aki Metal, Kang Ideng, Cak Pur, Kang Warsai, buat Uyut, Kang Aman, Abah Ade Kutil, Bintang Unyu-Unyu, Ayah Pamungkas, Aja Supriyati. Buat Kang Asep Prolannya juga
0: Iya.
1: Ya udah buat semua-muanya aja ya. Ya.
0: Siap.
1: Buat tetenya sehat selalu.
0: Amin, Mama Indah juga.
1: Ya he.
0: Aja.
1: Nah, iya itu. Teteh enak banget suaranya aja.
0: Tumbar kemiri jahe acar.
1: Pak RT. Iya Pak RT yang punya tebak-tebakan sama Tete Nyimas yang punya suara cetar. Ya udah ah. Yeah, apal Bang Andri apa ya, Mama Indah keder teh.
0: Belum ketemu.
1: Kalau ketemu kan suaranya renyah. Mama terus? Indah itu rempeyek.
0: Yang punya
1: apa ya?
0: Yang punya rempeyek.
1: Iya, kan rempeyek renyah tete.
0: Oh gitu.
1: Bang Arya baperan tete, yang punya baperan.
0: Oh gitu, berarti kayak judul lagu tadi ya. Iya.
1: Ya udah, spesialnya buat semua muamuanya aja.
0: Siap.
1: Teteh, sehat selalu tetehnya.
0: Amin.
1: Ucapannya teteh.
0: Apa itu?
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka, Mama Indah. Sirene sing duwe rengat ya. Ada yang nanya nih. Apa tuh Bayu Tour Travel? Udah makan siang belum? Kak Putri sudah makan siang belum? Belum. Ayo mau dikirim. Ini dari Jogja. Aduh, Ibu Billy, ini salamnya buat semuanya ya. Salam sehat, salam semangat selalu buat Mbak Putri dan rekan Prima semuanya. Selamat siang Mbak Putri, apa kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah sehat. Masih bisa request lagu enggak Mbak Putri? Masih, request lagunya Wis Kepalang Demen Bae. Terima kasih ya Mbak Putri. Oke, sama-sama Ibu Billy. Terus ada, oh iya Kak Nuryati di Tangerang, terima kasih yang sudah mampir, sudah gabung ya. Nah, ngomongin tentang telur nih, ada yang baru beli telur gak? Soalnya Kak Nuryati di Tangerang nih info harga telur turun. Harganya itu Rp25.000. Nah, kalau di sini berapa ya? Ah, tadi pengen nanya Ibu Sukina apa Mimi Ratminah ya. Oke deh, nanti nanya ya, harga telur berapa nih yang baru aja belanja beli telur hari ini. Soalnya Putri Ayu belum beli telur hari ini. Nanti sore deh pulang dari Radio Prima FM beli telur. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wabarakatuh.
0: Fenstura.
2: Bukan lagi Radio Prima.
0: Nah, ini Radio Prima FM. Mister Bono.
2: Ehonya ya.
0: Iya, Bon. Sehat.
2: Ehonya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ah, tadi ada gerimis ya. Juga enggak di kawasan stasiun Pasar Haurgelis?
2: Iya.
0: Ada.
2: Baru mau keluar nih panasnya. Baru mau keluar ini.
0: Ya. Oh, iya. Oke. Oh, rame temanku.
2: Ramai berngobrol di depan.
0: Ah, ngobrolin apa sih kalau bapak-bapak, kalau mama kan
2: iya.
0: Ngobrol, itu tuh.
2: Ngobrol enggak jelas, ngobrol kosong enggak jelas itu dia.
0: Begitu.
2: Kan ngobrol ya, kan cewek.
0: Iya. Terutama
2: sama rujak,
0: berisik
2: kalau ngomong tuh.
0: Ah, tukar rujak.
2: Oh, rujak di depan.
0: Rujak apa tuh? Rujak bebek.
2: Rujak buah biasa.
0: Rujak potong.
2: Itu makanya kalau setiap hari Minggu mesti bawa bawa rujak tuh pasti kalau hari.
0: Oh, di situ belinya.
2: Iya.
0: Rujaknya tuh. Per porsinya berapa tuh rujak? jadi pengen nih makan rujak ya. Tapi pengennya rujak bebek sih. Di mana sih ya yang ada rujak bebek ya?
2: Rujak bebek ada keliling, biasanya di Bandar Nalun, biasanya di Bandar
0: Nalun
2: gitu.
0: Oh, ada juga.
2: Alun-alun rujak bebek ya. Ada sore jualannya.
0: Oke. Ayah Mister Bono, mau kirim semangatnya buat siapa hari ini? Meskipun udah di tanggal udah tanggal 25.
2: Iya. Semangatnya buat Susina ya, semangat selalu untuk Susina. Iya. Susina, Mama Indah tadi ya, Mama Indah pada waktunya semangat selalu Mama Indah.
0: Yang punya rengat iya. Dari nih.
2: Punya rengat Mama Indah pada waktunya. Jadi Indah pada waktunya ya Mama Indah tuh.
0: Iya.
2: Yang Rahim, Mama Salim. Berat Mina,
0: okay.
2: Ya, yang punya Nunu, ini Epi, ada Mary,
0: okay.
2: Mary Supriyatin, Gitu.

0: kena gerimis, harus panas maning payungan bayi ya. Sedia payung sebelum gerimis.
1: Nah, iya.
0: Iya, iya. Oke, siap.
1: Iya, begitu aja.
0: Iya, nanti karaoke ya, Mister.
1: Ya, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mr. Bono. Mudah-mudahan sukses selalu. Tetap semangat kerjanya juga, semangat usahane setiap hari. Ya Mi, Putri Ayu pengen cakon ku karo Mimi Ratmina, harga telur di warungnya Mimi berapa? Infonya kan turun tuh harganya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.
2: Ningken.
0: Prima FM. Oh iya Mi, Mimi kalau pakai ini putus-putus ya Mi ya suaranya ya.
2: Usia nih ya,
0: Mimi. Oh tuh sinyalnya Mi. Menghubungkan ulang. Halo Mi, masih Mi, masih tersambung nih.
2: Oh
0: iya, putus-putus. Wah ininya wifi-nya ya Mi. Iya. Wifi Mimi apa wifi Radio Prima nih? Iya Mi.
2: Iya.
0: Iya Mi. Mana nih suaranya? Jadi nebak-nebak Mimi. Mimi
2: jadi nebak-nebak.
0: Ngomong apa nih Mi?
3: Coba sih.
0: Halo.
3: Iya.
0: Iya Mi. Suaranya putus-putus Mimi.
2: Enggak di sini loh, Neng. Putus enggak?
0: Nah, coba sekarang berapa? Coba sekarang Mimi ngomong.
2: Halo.
0: Iya, terus?
2: Ada.
0: Nah, tadi putus-putus tuh.
2: Harus didoktorin sama wifi.
0: Nah, tuh ternyata ya, aja ado-ado.
2: Harus diket sama wifi-nya,
0: Nek. Nah, iya, tadi tuh mah hilang-hilang, Mi, suarane.
2: Iya.
0: Iya Mimi, jual telur berapa di warung Mi sekarang Mi?
2: 28.
0: 28.
2: Iya.
0: Oh. Di sebelumnya berapa tuh?
2: Ya masih 28 sih.
0: Oh,
2: ya,
0: masih. Mimi, masih. Oh iya.
2: Ya lagi itu mah 27, Neng.
0: Oke. Soalnya tadi ada di Tangerang itu infonya 25.
2: Kalau telur tuh kayak gini, besok datang 25, besok lagi 27, 28, gitu. Kayak gitu, Neng.
0: Oh, iya.
2: Gak pasti
0: ya.
2: Iya, kalau telur mah.
0: Ya, jadi kalau misalkan lagi datang 25, jual murah juga, begitu besok datang lagi 27, jadinya ini ya, jualnya iya. Bingung ya, Mi, ya?
2: Iya, kalau kenaikan harga tuh jam 2 siang.
0: Bentar lagi dong.
2: Sales pada datang tuh naik mau turun jam 2.
0: Iya. Oke, sebentar lagi nih harga terbaru ya setengah jam 2 ya.
2: Iya.
0: Oke, Mi. Mama Indah requestnya lagu Rengat. Terus Mr. Bono Payungan.
2: Mimi mah gombyang sewindu.
0: Gombyang sewindu.
2: Neng katanya di Haurkolot hujan, di Mimi enggak deh.
0: Iya, Mama Indah tuh gerimis ya Mi, Mama Indah.
2: Enggak, di sini mah enggak gerimis enggak.
0: Iya, beda-beda. Di Mekarjati, Mbak Salim juga.

0: Grimis.
1: Enggak.
0: Grimis, iya. Di Mandirancan kelewat berarti nih.
1: Kelewat kayaknya.
0: Jalurnya kelewat nih, enggak disamperin.
1: Jalur langit kayak itu.
0: Nah, kayak judul lagi ya. Iya, Mi. Siap. Gombyang sawindu nih, Mimi Radminah.
1: Mau salam-salam ya, Nek?
0: Iya, kan gak usah apa, Mi.
1: Buat Mama Indah.
0: Oke.
1: Buat Mama Tuti.
0: Oke.
1: Mimi Epi. Kang Wanta, Kang Aman.
0: Oke.
1: Terus Mr. Bono. Pak Salim.
0: Oke.
1: Non Ara, Mama Ratmina, Mama Odang, Mama Andang, Non Ara, terus buat Bunda Yuniasari, udah segitu aja dulu ya Neng ya.
0: Iya Mimi, anak sing tuku ta.
1: Ini ada yang mider.
0: Mider apa
1: Mi? Sayuran.
0: Nasi mider sayuran ijo-ijo royo-royo ta?
1: Enggak, udah mateng.
0: Oh, wis matengan. Wah, wis ora perlu masak ya, ora ribut gas.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya, ayo Mi, diborong Mi, diborong Mi.
1: Iya.
0: Iya. Ya Mi, matur suwun Mi. Salam kanggo sing dagang sayuran matenge Mi.
1: Iya, itu Ibu Kini yang jualan.
0: Ibu Kini. Ibu Kini anak sayur apa baik?
1: Apa jadi begini? Ada sayur apa nih? Sayur asam. Ada sayur asam.
0: Sayur asam. Pirang ewu sih kisi 5 ribuan ya?
1: 3 ribu.
0: Sih bisa 3 ribu.
1: Iya.
0: Bisa.
1: Prima. Putri masih di Prima.
0: Masih sampai jam 4 sore.
1: Waduh. Oh,
0: apa itu?
1: Koci.
0: Koci. Oh, ya. Kue ya?
1: Doyan enggak koci.
0: Oh, doyan bae Mi. Doyan
1: bae. Ntar suruh mampir ke Prima ya, ini orang jualan ya.
0: Waduh.
1: Ya, udah dibayarin Mimi.
0: Waduh Mi, matur suwun Mi. Aduh, matur suwun nih Mimi Ratmina.
1: Iya. Udah segitu aja ya yang beli.
0: Oh, iya Mi, laris manis Tanjung Kimpul.
1: Anung namanya ini. Mau ngomong ya Mbak.
0: Ya udah. Iya Mi, matur suwun.
1: Spesialnya buat Teh Putri ya.
0: Iya. Siap.
1: Udah mau pamit dulu.
0: Nggih.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya. Oke Mimi Ratmina, Mimi Ratmina semangat Mimi. Berkah barokah ya. Lancar dagangannya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Pokoknya kanggo Mimi Ratmina lan rekam Prima wong reyang sekabehane. Kang Ibeng sehat Kang Ibeng, tapi ditahan dulu nih yang mau telepon ya, karena kita mau putarkan lagu juga dan ada beberapa jeda iklan yang perlu diputarkan. Terus mau ngomongin ini nih, kelangkaan gas LPG 3 kg. Nah, gas melon yang disebutnya dengan gas melon ini di Kabupaten Indramayu ya kian meresahkan. Waduh, yang resah-resah dan gelisah kelangkaan gas LPG 3 kg atau yang akrab disapa dengan gas melon. Dan menanggapi jeritan warga, Bupati Indramayu Luki Hakim bereaksi keras dan mendesak PT Pertamina untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam. keluhan-keluhan dari warga, terutama nih di Kecamatan Gantar ya, yang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan gas bersubsidi dalam waktu terakhir ini. Nah, karena keluhan-keluhan dari warga terutama di Kecamatan Gantar dan beberapa kecamatan lainnya, gas melon yang 3 kilo itu sekarang mendadak susah dicari. Nah, kenapa nih? Karena Bapak Bupati Luki Hakim ini sudah koordinasi dengan pihak penyalur, terutama Pertamina. Dan Pertamina ini mengklaim bahwa distribusi gas di Indramayu ini berjalan normal loh, sesuai dengan delivery ordernya atau DO-nya. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Stok di pangkalan kosong, terus warga kesulitan memenuhi kebutuhan dapur. Nah, pihak Pertamina sudah menjawab bahwa distribusi itu sudah sesuai dengan pesanan. Tapi prakteknya di masyarakat kesusahan. Ini kan aneh ya. Harusnya kalau DO-nya lancar atau pengirimannya lancar, barangnya kok nggak ada. Lalu gasnya kemana? Wah, itu pertanyaan Bapak Bupati Luki Hakim ya. Iya, ternyata Bupati Luki Hakim merasa heran nih, kemana ya? Soalnya lancar tapi kok nggak ada gasnya. Oke. Lanjut lagi di Fancy Running kini Prima FM. Jangan kemana-mana, masih di radio kesayangan rekan Prima sekabiani.
2: 95,8 Prima FM.
3: Kali kok hari ini, Tam?
4: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
4: Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut gak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai menclok-menclok.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Nah, ini karena dia bisa masak makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.

0: Wah, Jerene mah payungan, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum gerimis. Atau payungan nih di kala panas mentari. Judul lagu payungan dari miliknya Nunu Unyil, untuk dibingkiskan spesial pakai pita warna merah. Mr. Bono biar semangat nih di siang hari. Sudah diputarkan ya request lagunya, yaitu payungan. Yang request lagu terlalu sayang, ada yang request lagu terlalu sayang juga. Ini dari Kang Ahmad. Kang Ahmad di daerah Singaraja Ketimpal. Salamnya buat pemuda-pemuda yang ada di Ketimpal sana, Singaraja. Requestnya terlalu sayang, dari miliknya Siti Alia. Kang Wonggo Prasetyo, requestnya apa nih? Turu Ning Dadane. Oh ya, ditunggu aja ya, nanti dicarikan nih. Pada bertanya-tanya nih, Putri Ayu aslinya dari mana? Aslinya wong endi, Jose, Mbak E? Ya, yang bisa nebak. Ada yang bisa nebak? Ya. Kang ini Bayu Tertravel bisa nebak nih dari asalnya Putri Ayu ya. Oke, saya sudah masuk di sesi jam berapa nih? Udah di jam terakhir di acara Ventura Fans ketemu di udara. Ning kene iki ning Prima FM. Sampai jam 3 sore atau jam 15 sore nanti Putri Ayu temani di lagu-lagu tarling baru atau tarling lawasnya yang bisa di request di 085321899582. Atau yang komen-komen juga boleh di nomor tersebut. Eh tadi ada juga yang request Cup Goters nah ya, Mimi Epi ya. Mimi Epi sibuk-sibuk apa Jerene mah lagi baru selesai. Ini nih goreng-goreng. Ini goreng-goreng kacang goreng. Baru selesai. Ini Mama Mimi Evi monitor nih. Neng pengen lagu Kabego Tresna, salamnya buat semuanya aja ya Neng. Baru selesai goreng kacang. Oke. Yang baru selesai aktivitas di siang ini, sekarang sedang istirahat. No Bintang mana ini Nok? Nok hadir ini Nok, hadir tete sayang. Oke, No Bintang di Cirebon, Kasepuhan Cirebon ya. Anak kabar apaku nih kawasan Cirebon sana. Ih, kalau kemarin sih infonya Nok Bintang, kalau di Cirebon itu gak susah nyari gas LPG 3 kilogramnya, banyak di Cirebon. Oh iya ta. Ya iya. Kang Ibeng, kapan panen kacang panjangnya Kang Ibeng? Waktu itu bilangnya berapa hari lagi ya Kang Ibeng ya? Soalnya Putri Ayu lupa nih, gak nandain di kalender. Biasanya apa-apa Putri Ayu tandain loh, apa-apa ditandain. Misalkan baru aja selesai servis kendaraan, servis motor, di kalender ditandain ganti oli servis di tanggal ini gitu, biar ingat. Terus beli gas LPG juga ditandain tuh, oh ini baru beli nih, ditandain biar tahu nih kapan habisnya. Habisnya berapa lama ini, ditandain ya. Nah, kalau rekan Prima atau Mong Reang suka nandain gak di kalender, misalkan dicatat, catat untuk mengingatkan tentang sesuatu hal. Kalau Putri Ayu sih iya. Oh, yang ngomong mengenai harga emas sekarang berapa sih untuk saat ini? Kalau tadi Kang Muhaimin info-info nih, kalau harga emas logam mulia per 1 gram saat ini berkisar di 2.350.000 hingga 3.100.000. Wah, iya ya. Kang Muhaimin nih, terima kasih infonya. Ya Pak Salim, kalau servis motor abang atau ganti oli suka ditandain gak tuh di kalendernya biar inget. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Pentura ning kene iki.
0: Ning kene iki ning Prima FM. Apa nih? Pak Salim suka nandain tentang sesuatu enggak di kalender biar ingat?
1: Dalin Mbak Putri selalu itu apa aja saya tandain.
0: Iya, iya. Dibuletin, dilingkerin, ditulis ya.
1: Betul Mbak Putri. Hah? Saya kalau mak itu beli gas mesin itu ukuran 3 kilo buat 25 hari Mbak Putri.
0: Iya, iya. Oh. Putrinya juga nandain. Habisnya sebulan gitu.
1: Kalau udah 20 hari saya nyari lagi beli. Kan ada 2 hari.
0: Iya. Ya tapi kan kemarin belum lama Putri Ayu udah beli ya, udah seminggu. Tapi entah itu regulatornya yang memang sudah hampir rusak atau gimana ya, kok cepet banget itunya, apa tuh jarumnya ya, yang untuk kok udah mau hijau aja, udah ke tengah, udah mau ke kuning ya.
1: Sang Mbak Putri nggak dilihat dulu, nggak full kali Mbak Putri.
0: Iya, kayaknya sih nggak full ya. Kok bisa sih nggak full?
1: Kalau yang sudah full Mbak Putri itu.
0: Iya ya. Kalau Pak Salim beli full nggak?
1: Full, saya Mbak Putri.
0: Oh gitu. Iya, soalnya kok ini kok udah mau ke kuning aja gitu ya.
1: Pertama masang tuh ya kayaknya enggak kok. Udah kayaknya bekas. Kadang-kadang itu Mbak Putri orang dituker tuh Mbak Putri yang enggak cocok kadang-kadang itu.
0: Oh, iya. Tapi Mas kemarin masih kesegel sih.
1: Heeh. Udah baca keluar itu gasnya Mbak Putri.
0: Ngeces gitu ya.
1: Segelnya kok masih ada, ditutup lagi.
0: Iya.
1: Boleh sih kalau di sini juga Mbak Putri kalau dituker lagi ke warungnya tuh
0: nggak cocok dituker padahal udah keluar gas duluan ya pas saat dicoba di rumah ya.
1: Iya udah. Rewel juga Putri. Ada yang rewel.
0: Tapi kalau kayak gitu gas LPG 3 kilo tuh kan subsidi ya.
1: Iya.
0: Iya, suka ada yang ngoplos enggak sih?
1: Kurang tahu
0: ya. Pokoknya jangan sampai nih ada kecurangan-kecurangan ya. Ke gas yang non subsidi tuh yang ukuran gede. Ede Citra udah libur Pak Salim.
1: Udah mulai Mbak Putri tadi habis ngambil rapor.
0: Gimana nilainya?
1: Nilainya bagus Mbak Putri.
0: Nggak ada yang abang, langkasnya abang-abang.
1: Sekarang nggak ada yang abang Mbak Putri.
0: Oh gitu. Iya kalau dulu mah ya di rapor tuh suka temen tuh ada yang warna merah. Iya sekarang enggak ada ya. Bagus ya nilainya ya Dek Citra ya.
1: Iya. Tahu mama itu eseng Mbak Putri.
0: Wis disiap nak, siap nak apa baik?
1: Iya udah persiapan tuh beli seragam dulu Mbak Putri.
0: Tas, sepatu.
1: Kertas mintanya yang online Mbak Putri.
0: Oh gitu milih sendiri.
1: Ini yang Putri.
0: Warna pink.
1: Warnanya pink semua Mbak Putri.
0: Hello Kitty. Apa-apa. Apa tuh?
1: Juga pink udah beli dua tuh pink semua sepeda juga Mbak.
0: Oh iya sih emang identik kalau anak cewek ya. Itu sukanya yang pink. Serba pink. Aduh, tapi udah lengkap ya semuanya ya, buku-bukunya, alat tulisnya.
1: Udah lengkap, udah siap semua Putri.
0: Alhamdulillah. Oke, sehat selalu Pak Salim. Hari ini aktivitas?
1: Enggak keluar Pak Putri, ini lagi istirahatnya absen dulu. Banyak pasti Mbak Putri. Kalau ajaran baru tuh banyak seragam SD pada datang Mbak Putri, pada kepanjangan.
0: Oh gitu, pantesan di rumah aja nih, karena banyak orderan juga di rumah ya.
1: Kepanjangan misalnya ditekuk.
0: Ditekuk. Oh ya. iya.
1: Tiga empat lagi gitu. Baru orang-orang tukang permak tuh, alhamdulillah Mbak Putri.
0: Alhamdulillah. Panen ya?
1: Gula panen ya.
0: Iya. Kayak Mama Aldin juga panen nih, Mama Aldin.
1: Ini Mister Bono.
0: Mister
1: juga.
0: Bono, Mang Wanta panen ini. Iya. Ini rezekinya untuk yang tukang jahit dan juga permak ini. Ajaran baru.
1: Ajaran baru ya Mbak Putri.
0: Iya.
1: Mbak Putri mau request
0: apa
1: lagu
0: tuh
1: dulu Mbak Putri?
0: Apa request lagu nih?
1: Requestnya Asmara Sang Yang Dora Mbak Putri.
0: Oh iya, Bapak Salim sing duwe Asmara Sang Yang Dora ya.
1: Mama Indah pada itu ya, Mama Indah rajin banget Mama Indah.
0: Mama Indah kepikiran nih. Seru deh pokoknya mah ya. Iya, oke. Ayo mangga kangge sinten.
1: Buat Nang Rasim.
0: Nggih.
1: Mas Mister Bono yang punya Eho ya Mbak Putri. Buat buat Mama Indah Bapak Amir,
0: Gye.
1: Buat yang punya wah. Buat Mama Rati juga Kang Gye. Tondo. Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Tapi HP tuh teleponnya di belakang kayak Mbak Putri, jadi WP-nya nggak nyampe ya.
0: Oh iya, Mimi. Jadi harus deket-deket ya, Mi.
1: Kayaknya tadi lagi di puskesmas kayaknya. Kan belakangnya kan puskesmas itu Mbak Putri.
0: Iya, iya.
1: Mbak Putri tadi itu. Buat Teh Nani, sehat selalu Teh Nani, sama kampaninya juga.
0: Oke.
1: Buat Ibu Supinah nih, yang lagi sibuk bungkus.
0: Bungkus, dibungkus.
1: Supinah itu nama gaul, Bu Putri. Nama gaul apa?
0: Mana sing juluki ini, Mama Gaul ya.
1: Mama Gaul. Semangat Ibu Supina ya. Buat Alte juga, Mama Billy, Mama Aldi.
0: Iya.
1: Yeah. Nah juga buat Teh sama Kang Dasmo. Nah, Mama Titan udah pulang belum ya Mama Titan?
0: Belum, Mama Titan masih di Bogor infonya.
1: Ya. Buat Manenen juga, Mama Paojan, Maodan.
0: Yeah.
1: Buat Teteh Soleha, buat Bapak Yudi, Mama Yudi, Cak Pur, Kang Ibeng, Kang Uyu, Kang Aman,
0: Minta
1: Saya Pamungkas, yang jauh di Banjarnegara ya Bunda Emma ya, salam kenal Bunda Emma.
0: Iya.
1: Di Gopinda juga ada di Bandar Lampung Mbak Putri.
0: Oh iya, Bandar Lampung.
1: Pindahnya di Pak Andre. Wawo kanan apa? Wawo kanan iya.
0: Wai kanan ya.
1: Kanan. Rambut putih juga di Subang.
0: Oh iya, udah lama tuh.
1: Sering masuk sekarang Mbak Putri.
0: Oh iya.
1: Ramli juga di Kalimantan Selatan. Selamat monitor terus. Buat Bang Ferry, Asep Roland, Mary, buat Haja Supriyatin yang punya Ong Rojaya, buat Dayunia Sari sama mama meninya juga, Mbak Putri yang lagi juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Pak Salim di Mekarjati ya. Oke, Dek Citranya semangat-semangat Dek Citra. Tapi kalau jam segini tidur siang enggak nih? Tapi udah mau sore ya. Oke ya. Masih di Ventura Ning Keneki, Ning Radio Prima 958 FM Haurgelis. Radio nomor 1 Ning kawasan Indramayu Barat. Oh ya, ngomongin tentang tadi ini ya, nanda-nandain di kalender. Terus kita mau ngomongin apa lagi nih sekarang ya? Hati-hati yang sedang dalam perjalanan, yang sedang menempuh perjalanan di saat ini. Soalnya beberapa hari yang lalu nih, ada nih emak-emak ya, emak-emak naik motor. Putri kan di belakang tuh agak jauh, tapi masih bisa melihat yang di depan. Mama tersebut kok sendirian, tapi tiba-tiba ini nih jatuh ya, jatuh dari motor. Padahal nggak nabrak apa-apa tuh di depannya, terus nggak ada kecelakaan. Tapi tiba-tiba aja itu jatuh, mungkin ngantuk ya, atau memang ada pikiran nih. Nah, kecelakaan tunggal ya. Nah, ini nih yang perlu di waspadai juga. Jangan sampai kalau kecapean itu berkendara atau mikirin tentang sesuatu, banyak pikiran, jadinya ngelamun di tengah jalan. Apa mak-mak tersebut ngelamunin tentang gas LPG atau ngelamunin tentang harga apa ya, sampai jatuh pas naik motor, padahal gak ada insiden tabrakan gitu. Terus juga nih, kalau berkendara tiba-tiba dari gang itu keluar pengendara yang lain, misalkan ada sepeda listrik ya, kan gak ada bunyinya ya, sepeda listrik tersebut. Terus boleh gak sih kalau sepeda listrik itu digunakan di jalan raya? Atau ada area-area tertentu nih yang memang diperbolehkan untuk menggunakan si Sally ini, sepeda listrik? Atau perlu ada jalur lajur khusus ya, lajur untuk sepeda gitu ya, yang digunakan khusus untuk kendaraan sepeda. Nah, ini harusnya ada. Soalnya kalau di jalan Jamas yang ada di Mahat Azaitun itu, saat memasuki gerbang utama yang ada di gate utara Mahat Azaitun, begitu memasuki jalan tersebut, ada nih jalur khusus untuk motor, jalur khusus yang tengah itu untuk kendaraan roda 4. Nah, sebelah lagi ada jalur khususnya untuk bagi yang bersepeda. Wah, iya. Asik ya kalau ada jalur-jalur khususnya, jadinya nyaman dalam berkendara atau bagi para pengguna jalan. Oke, yang lainnya yang masih ingin sekali untuk telepon interaktifnya, nanti Putri Ayu tunggu di 0853 2189 9582. Sebelumnya ada lagu Terlalu Sayang. Boleh gak sih kita terlalu sayang terhadap sesuatu hal, atau terlalu sayang terhadap seseorang? Ini dia lagunya, dari miliknya Siti Aliyah.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira.
5: Kabar gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: makan lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin, teh nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih gajah apa yang ada di tong sampah teh?
1: Aduh, kayaknya nggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah lah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokennya apa teh?
1: Kandangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Gajah lah teh.
1: Tapi suaranya ini.
0: Apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya itu dia paling suaranya.

0: okay, ya. Kenapa gue tersenak tuh? Tadi Mimi Epi mau dari vokalnya siapa? Soalnya ada Haja Uun dan Itih. Nah, diputarkan yang Haja Uun ya. Kalau versi yang lain boleh ini nih, kapan-kapan ya, sambil disertakan dari vokalnya siapa. Ya, masih di Fans Durian yang kini kining Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Indramayu dengan slogan Kabupaten Indramayu, yaitu Indramayu bermartabat, bersih, religius, maju, adil, makmur, hebat, dan juga tangguh. Yap, barangkali nih yang hadir di live TikTok Prima FM juga mau menyebutkan nih komen-komennya untuk moto atau slogan kotanya masing-masing. Boleh. Boleh. Misalkan Subang, apa nih kalau daerah Subang? Daerah Subang, slogan kota Subang apa? Atau moto kota Subang? Boleh-boleh di komen-komennya ya. Wak Klawer, selamat sore Wak. Dan juga ada Kang Oblong juga. Ini Kak Deka Bandar Lampung mau telepon. Dari tadi mencoba untuk telepon ya. Sekarang nih waktunya, karena tadi masih memutarkan lagu. Sekarang boleh, masih bisa nih untuk menerima telepon di 0853 2189 9582. Silahkan, masih ada waktu. Oh, tadi yang disebutin Pak Salim ya, Kang Deka Bandar Lampung ya. Oh iya ya, oke lah ya. Oke oke, yang bulan-bulan ini nih, tahun ajaran baru yang sedang panen. Ini dia nih yang sedang panen, salah satunya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, Fans Turan.
1: Neng kene kini
0: Prima FM. Asik.
1: Sehat, Mbak Putri.
0: Alhamdulillah sehat. Mama Aldin sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Putri.
0: Alhamdulillah. Bener nih, banyak ini nih, apa tuh tahun ajaran baru tuh yang
1: belum, Mbak Putri.
0: Oh, belum. Kalau Mama Aldin, yeah. Oh, Pak Salim udah tuh.
1: Oh, saya belum.
0: Pak Salim motong-motongin yang kepanjangan.
1: Itu biasanya nanti kalau udah mendekati masuk tuh, Mbak Putri, baru.
0: Iya ya, sekarang masih libur ya sampai 13 Juli ya.
1: Iya. Biasanya begitu, kadang-kadang yang dadakan mau dipakai besok gitu.
0: Oh, gitu ya Allah. Nyetorin sore mau dipakai besok pagi gitu.
1: Iya, kadang-kadang.
0: Ya ampun. Langsung dikebut dong dalam semalam.
1: Ya iya.
0: Sistem SKS, sistem kebut semalam. Iya, iya, iya. Tapi ya demi ini ya, demi pelanggan, demi konsumen.
1: Iya, tetap biar jalan bareng, Pak Putri.
0: Ya, iya. Mau apapun itu kan katanya pembeli adalah raja. Ini konsumen raja, juga
1: iya,
0: raja.
1: Betul.
0: Iya, iya. Mau jadi mau dipakai besok pagi. Ampun. Iya, iya, iya. Nah, ini berarti kondisi fisiknya Mama Aldi nih yang harus prima, harus sehat.
1: Iya,
0: iya, iya. Kalau enggak kan malam-malam ngerjain gitu. Waktunya istirahat.
1: Iya. Mepet ya, Mbak Putri.
0: Iya, satu lagu lah. Apa ya?
1: Masih bisa.
0: Iya, tadi Ibu Billy Kepalang Demen ya. Belum diputer ya.
1: Oh, berarti ngikut aja lah.
0: Kepalang Demennya Ibu Billy. Iya, iya, iya. Oh iya, ini terakhir.
1: Salam aja, Mbak Putri.
0: Kangga sapaku. Iya.
1: Sehat-sehat. Ibu Supina, Bapak Lepi, Mang Rasti, Mama Setia sama Lenungnya, Bapak Salim, Capun, Mr. Bono, Mama Indah, Mama Titan, Mama Bauzan, Ibu Putri, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Terus Kang Rian sama Akinya, Kang Ibeng sama Mama Sakanya,
0: Evi.
1: Untuk semuanya aja lah, Mbak Putri udah mepet.
0: Iya, iya. Ini juga mana Ibu Billy? Belum dicari. Belum dicari ini nih.
1: Buat Mbak Putri semoga selalu sehat.
0: Iya, makasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin. Iya, iya, bisa. Mepet-mepet waktu nih. Iya, ana sing pengen dijahitin baju atau di permak bajunya juga yang mepet-mepet ya. Iya, iya, iya, oke. Okay. Tapi ini kepalang demennya juga Ibu Billy. Belum Putri ini nih, siap ini. Iya, iya, iya, jam berapa sih ini? Oh, 14.53 ya. Berarti memang Mama Aldin penelpon terakhir nih di acara Fansura kali ini. Jangan khawatir, don't worry, be happy. Ojo khawatir, sekabehane wong riang. Karena masih ada berdendang karaoke di udara di Gebo You. Sore ini bareng Putri Ayu yang akan menjadi teman baik wong riang semuanya untuk berkaraoke yang punya bakat-bakat bernyanyi, berdendang, bakat-bakat terpendamnya. Jangan sampai kependem terlalu dalam, jadinya gak bisa ini lagi, muncul lagi nih bakat untuk menyanyinya ya. Mama Aldin juga bagus suaranya. Bagaimana nih? Bo, siap ya nanti yang akan berkaraoke di udara. Oke, harus siap dong. 14.54 menit untuk saat ini. Oke, sebelum Putri Ayu pamit deh di acara Fansura ning kene kini Prima FM. Ini haur kolot. Nah, untuk haur kolot nih, pemerintahan desa haur kolot. Bapak Kuwu Suradi, selamat sore. Untuk Bapak Kuwu Pil Balai Raja juga, Bapak Anton Wijaya, selamat sore. Bapak Camat Horgeli, selamat sore. Oh iya Mama Indah, kalau pemerintah desa Haur Kolot itu ininya visinya apa nih? Visi pemerintah desa Haur Kolot. Ah, ternyata visinya haur berkah ya. Berkah itu bersih, energik, responsif, kolaboratif, amanah, dan juga harmonis. Pemerintahan desa Haur Kolot berkah, bersih, energik, responsif, kolaboratif, amanah, dan harmonis, mewujudkan desa Haur Kolot yang berkah, maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Wah, melalui pelayanan yang bersih, cepat, dan terpercaya. Pakai melayani di hari Sabtu Minggu juga ya, Mama Indah ya, pemerintahan desa Haur Kolot berkah 24 jam gak sih untuk warga Haur Kolot? Well, bisa juga di hari libur ya, sesuai kebutuhan masyarakat, dengan menghubungi RT RW Kasun atau Pamong Desa setempat. Wah, yang butuh-butuh arep gawe-gawe KTP, kartu keluarga, bisa ya berarti. Oke, Putri Ayu ning acara Fansura ning kene kini Prima FM pamit. Lanjut karaoke. Nok Bintang pengen karaokean ya, Nok. Ayo mancing ning karaokean. Nah, lagu penutup nih Ibu Billy ya. Kepalang demen, mana nih kepalang demennya? Sambil dicari nih, Putri Ayu ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan semua dari rekan Prima, baik itu yang monitor di rumah maupun yang nonton radio. Nonton radio di TikToknya Prima, Prima 95,8 Prima FM Indramayu. Oh iya, Ibu Billy ini kepalang demennya dari vokalnya siapa nih? Soalnya banyak. Ada dari nih, ada Tatik S, ada Nur Elvatoni. Oke lah, karena gak menyebutkan Ibu Billy kepalang demennya dari vokalnya siapa, kita putarkan yang dari kepalang demennya vokalnya dari ini ya. Oke oke, terima kasih semuanya. Poultry Ayu pamit di acara Venstura, lanjut karaoke di udara di Geboyu nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lanjut lagi. Masih nih bersama Putri Ayu. Tapi sekarang acaranya berdendang karaoke di udara di Geboyu. Hanya satu jam loh. Hanya satu jam. Kalau di hari Senin sampai dengan Jumat itu berdendang karaoke-nya hanya satu jam, dari pukul 15 sampai 16 sore. Dan hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026 hanya di Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Asik. Yang siap untuk DJ Boy, yang siap untuk berdendang di sore hari ini, langsung aja Geboy. Yo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Geboy.
0: Ayo.
1: Kita
0: bergeboy. Iya, jadinya Mama Indah. Hayu di Geboy.
1: Ayo Mama Indah, janjian rengat apa baperan?
0: Ayo, baperan apa rengat nih? Kalau narasi mah apa nih?
1: Narasi kata Putri akan istirahat ini.
0: Iya.
1: Jam 11.
0: Iya.
1: Kabure di pangani.
0: Iya nih. Iya Mi, Mimi Ratmina, terima kasih nih Mi, anak Koci, anak Nagasari. Terus nangarep, terus nangarep karena anak gorengan, terus anak bakso. Wih, akeh banget.
1: Miratmina.
0: Wah.
1: Seperti anak-anak dibikin kopi, bakso, gorengan, Nagasari.
0: Iya.
1: Jadi narasin, mari makan kopi, makan Nagasari. Kalau kena berdendang.
0: Apa sekarang?
1: Lagune Paite Pare.
0: Paite Pare, ora sepait
1: hidup.
0: Hidupnya. Iya. Oke.
1: Mama Ratmina. Kanggo Milepi.
0: Iya.
1: Ibu Tuti.
0: Tondol.
1: Terus kanggo Bang Salim, Mama Indah, Mama Titan.
0: Siap.
1: Bunda Mary, Bapak Jali. Dan Bunda Yunia Sari. Dok Bintang, Mereka Cipiatin.
0: Oke.
1: Kanggo Bang Wanta. Ayo lanjut.
0: Pahit teh pare ora sepahit kehidupan nih. Nah. Coba nih yang ini versinya. Paete urip karo. Oke, siap. Hey, di Geboy. Narastin. Yu Geboy yu. Asik. Yang ini cocok enggak? Cocok enggak ini? Asik.

0: Pate.
1: Iya, Teupet Maning. Aduh, pahit temen ya. Tapi pahit pare yang Kang Ibeng tuh manis ya.
0: Manis, namun kamu dikirim nenek mama asik pahit.
1: Iya. Waduh, aduh, Mia, salam dari Teupet ya.
0: Iya, saya ketemu aja. Gimana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Narasim, thank you. Matur suwun sangat sampun hadir ning berdendang karaoke di udara di Geboy. Geboy, siapa lagi yang mau berdendang di sore hari ini yang ingin sekali? Siapakah artis berikutnya kita tampilkan? Ini dia. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdendang karaoke.
2: Kumaha kara jawabnya?
1: Kumaha atuh jawabnya? Di Gebo yu.
2: Di Gebo yu.
1: Iya, sareng saha eta?
2: Sareng Teupet.
1: Oh iya, ini Nang Rasim Teupet na.
2: Iya, Nang Rasim eta temen.
1: Iya ta. Aduh,
2: si teteh meni merah menyala.
1: Ya ampun, jadi malu nih.
2: Abis sok nonton bae.
1: Ih, Teupet nonton bae tapi ini enggak calling-calling ya.
2: Iya, siang malam lihat teteh.
1: Waduh, siang malam pagi, waduh setiap hari ya.
2: Yang colong-colongan.
1: Colong-colongan.
2: Betul.
1: Yang colong-colongan jere nenang Teupet.
2: Ayo nenang Rasim di gesai.
1: Emang colong-colongan kepenak ta?
2: Cuman lagu.
1: Oh, cuma lagu nah. Dah iya. Oke. Nah, nanti Teupet ini ya, kalau bilang ini kurang cocok nih, Mbak Putri. Nah, boleh ya, boleh ganti gitu ya.
2: Musiknya gitu.
1: Iya, musiknya.
2: Iya.
1: Ini soalnya ada versi rampak cewek. Yang ini coba ya. Coba nih kalau yang ini. Kalau
2: yang
1: kurang
2: Kang Ardi, Kang Arya. Nenang Rasim.
1: Oke, siap. Nek
2: Bintang Anono.
1: Teupet berarti di mana Teupet?
2: Di Cigasong.
1: Oke, Cigasong. Majalengka di Geboy.
2: Iya.
1: Yang ini cocok enggak ini?

0: hebat di Tubruk Bay ya.
1: Iya, mau nonton TikToknya tuh HP-nya aku si Dede teteh.
0: Iya.
1: Jadi enggak bisa lihat nonton.
0: Oh iya, HP-nya si Ji.
1: HP-nya rebutan.
0: HP-nya rebutan. Oh, berarti kudu nambah maning ya.
1: Iya,
0: Majalengka ini bagus ininya.
1: Kadang-kadang. Biasa nama nggak ada, ngeresek, tapi sekarang lagi bagus ini.
0: Gitu, pantesan nih Teh Upet manjing, soalnya lagi bagus ya.
1: Biasanya
0: nggak ada.
1: Tapi sekarang ini bagus.
0: Mencrang, bagus.
1: Nggak tahu atau radio yang lainnya mati gitu. Jadi radio primanya.
0: Oh gitu.
1: Mencrang gitu.
0: Monitornya dengar radio apa nih di Majalengka?
1: Radio biasa.
0: Oh, punya ya. Iya radio ya. Biasa, radio analog.
1: Biasanya kan ngerasa.
0: Iya.
1: Tapi sekarang enggak tahu kenapa.
0: Bening. Oh,
1: bagus. Wah, gitu.
0: Waduh, apa karena baju merah ini ya?
1: Iya. Baju merah kerudung biru itu.
0: Iya, baju merah kerudung biru jadinya ini sampai Majalengka.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya, lihat tadi gitu sekarang HP-nya aku sudah
0: ada. Waduh. Iya.
1: Atur nuhun atuh.
0: Sami-sami atuh, sehat selalu Teh Upet.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, Majalengka digoyang sore ini ya oleh Teh Upet. Iya. Oh, ini Teh Upet yang sering disenggol-senggol oleh Nok Bintang ya, Nok. Buat Teh Upet gitu. Wah, ternyata ini Teh Upet ya. Semangat. Oke, satu artis lagi, artis Prima FM diterima. Setelah itu baru kita jeda sebentar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Keboyo.
0: Keboyo. Iya, Mimi Kaji sehat nih.
2: Ramayo.
0: Oke, Mimi.
2: Teupet dongol.
0: Oh, kenal ta? Mimi kenal karo Teh Upet?
2: Ya kenal lah.
0: Iya. Oke.
2: Teh Upet kan di mana-mana.
0: Iya. Oke, Mimi pengen karaoke apa nih sore hari ini?
2: Trauma hubungan deh.
0: Apa trauma?
2: Trauma hubungan di anak sastra.
0: Kenapa Mi sampai trauma Mi?
2: Males lah.
0: Trauma hubungan ya. Oke. Siap.
2: Apa ya lagi?
0: Kenapa biasanya traumaku? Anak ADRT atau apa?
2: Iya.
0: Iya, siap. Oke, ini di kawasan Gabus Wetan di Geboyu.
2: Asik.
0: Kenapa?
2: Digedein.
0: Iya, ini baru mau mulai nih.

0: ya, Mimi.
1: Ya,
0: oh, aduh sampai trauma ya. Iya iya iya. Mi.
1: Kenapa prima itu? Suara bening.
0: Mencrang.
1: Lama. Apa ya dipadakan? Airnya bening banget kalau di ikannya pasti kena.
0: Waduh, pasti ini.
1: Prima dong.
0: Iya dong, ya Mi ya. Iya. Terima kasih nih, matur suwun Mimi Kaji. Sami-sami.
1: Nggih. Saya nganggo Mbak Putri Ayu, Mbak Putri.
0: Nggih, matur suwun. Sing paling ayu ya.
1: Prima FM radionya harga licintra ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang jalan lampu yang kembangnya kuning. Sukiki ketemu maning kalau radio prima nih. Inggina nih Binten sore. Jam 3 mati.
0: Leres.
1: Mbak Putri Ayu sayang.
0: Iya Mimi Kajiku sayang. Oke. Waalaikumsalam. Yang lainnya ditunggu oleh Putri Ayu ya, setelah yang berikut ini boleh masuk untuk berdendang karaoke di udara di Geboyu, dan acara ini hanya di radio.

0: Prima 958 FM Heartless Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bagi Nok Bintang, Nok Bintang sing paling unyu-unyu ning Cirebon setelah ini ya Nok. Setelah ini Nok Bintang boleh masuk.
1: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Kali kok hari ini, Tam?
3: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari. Masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
7: Cepat.
6: Beli cash juga bisa.
7: Bisa.
6: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: lanjut lagi yuk. Ah, digeboyu. Berdendang karaoke di udara digeboyu. Di Radio Prima 958 FM, Haur Gelis, sebarang Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Hai. Halo, artis selanjutnya kita perkenalkan siapa.
1: Halo,
0: namanya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Berdendang karaoke
1: Di Geboyu.
0: Ini dengan siapa? Perkenalkan dong artis satu ini dari Prima FM. Taisa yang punya sayang ya.
1: Iya, tengahnya punya sayang.
0: Asik. Ingin
1: orang putus tali cinta.
0: Aduh.
1: Lagi putus tali cinta nih.
0: Putus tali cinta ya.
1: Iya, tengdungnya teh.
0: Ya, tengdungnya ya.
1: Tengdungnya, suaranya rada rendah. Suaranya lagi bindeng-bindeng.
0: Oh, bindeng-bindeng tapi seksi ya.
1: Sayang, ayolah.
0: Iya. Lagi manteng tuh.
1: Iya, nok bintang unyu-unyu.
0: Nah, iya, nok bintang kalah cepet, nok.
1: Iya.
0: Karo Taisa. Tadi sebelum iklan ditahan ya, sekarang keduluan. Keduluan Taisa. Versi tengdungan.
1: Iya, iya.
0: Sandiwaraan you are the gay boy you. Gay boy. Asik. Yang ini ya, Teh ya.
1: Masukin.
0: Asik.

0: Kebayang-bayang terus ya Teh Isa ning lamunan.
1: Iya ning lamunan bae. Buat Kang Agus Suryana sayang ya.
0: Mana nih Kang Agus Suryana?
1: Buat Kang Agus. Ujung irengatan.
0: Iya.
1: Pesannya buat Teh Putri.
0: Iya, matur
1: suwun Teh. Buat rekan-rekan prima semuanya ya. Yang lagi monitor, yang lagi nonton.
0: Segabiane pokoke mah.
1: Iya, pokoknya mah abehane. Ucapane Teh.
0: Sedang tenek nggih ucapane.
1: Pesannya buat Teteh aja ya.
0: Nggih, matur suwun.
1: Ucapane.
0: Ayo
1: permios. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Ya Teisa. Maning Teisa. Pimpira tuh. Leonardo DiCaprio 67 channel juga yang mantengin nonton radionya juga di sore hari ini. Selamat sore di Bandung Selatan, di Bojonegoro. Jadinya panas kalau kawasan Bojonegoro. Bandung Selatan juga nonton. Oke deh, ini dia artis selanjutnya dari Prima FM. Siapa dia? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka berdendang karaoke.
2: Keboyo.
0: Pengen berdendang apa ini? Artis Tepiring kita.
2: Kepiring berdua Mbak Putri.
0: Artis kita satu ini papan apa nih ya? Papan jahitan.
2: Papan gilesan.
0: Papan gilesan ya. Itu papan catur ya. Kalau mau ada jarene papan apa kemarin kiloan ya. Papa Angga bareng Bunda Rita. Papa Angga setelah ini ya Papa. Papa Angga yang punya tikungan. Selamat sore bareng Bunda Rita. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda Rita. Sepiring berdua dengan siapa nih? Mau sepiring berdua dengan Putri Ayu?
2: Boleh.
0: Iya, boleh ya.
2: Salam-salam Aruan, ya. Putri buat yang baru turun Teh Isa ya.
0: Iya, Teh Isa sing duit sayang. Di Gebo yuk. Ini kalau cocok lanjut, gak cocok cariin yang lain.
2: Ibu Suki nama Mabini.
0: Selamat sore.

0: Itu pas zamannya belum punya kasur ya, pakai tikar.
1: Baru dateng ya,
0: baru dateng, ruangannya kosong, langka apa-apa, barangnya langka apa-apa. Tikar piringnya kursi ji.
1: Gelasnya pengkunci, gantian.
0: Gantian, piringnya barengan mangane.
1: Iya.
0: Ampun. Iya. Terima kasih Mama Aldi.
1: Ya, buat semuanya, sama Putri.
0: Siap.
1: Spesialnya buat Mbak Putri, semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, iya Mama ya. Nembe teka jerene mah nemang umah anyar terus urung duwe prabot. Iya, apa-apane isi kosong. Ayo ayo, yang penting kesehatannya prima ya. Nah, perlu nih kesehatan prima ditunjang multivitamin. Multivitamin namanya Ultra Cup. Ini untuk menjaga kesegaran tubuh dan kesehatan. Produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Ultra Cup sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Tetap baca aturan pakainya. Iya enggak nok bintang unyu-unyu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berdendang karaoke. Ayo ajarin tuh. Di Gebo yuk.
2: Ayo di Gebo yuk bersama. Udah ini gak masuk lagi jadi lupa.
0: Oh iya, ini juga artis terakhir ini di acara iya, sore ini.
2: Iya. Ayo
0: apa?
2: Mendung ireng aja deh.
0: Apa?
2: Mendung ireng.
0: Mendung?
2: Ireng.
0: Ireng berarti arep udan nok ning Cirebon.
2: Iya, benar. Oh,
0: iya. Oh, nangke. Jadinya mendung ya. Cirebon mendung. Mendung ireng.
2: Tapi belum ini sih belum turun.
0: Belum turun, tapi wis mendung-mendung ireng ya.
2: Kami udah tadi kunci gerimis doang.
0: Ah, iya, siap.
2: Mudah-mudahan hujan deh. Ayo buat Ayang Nones ya, buat Ayo. Mama Aldinya.
0: Siap.
2: Buat Kandasmo.
0: Gebo yuk.
2: Buat
0: Tuyu,
2: cari Gebo yuk. Masih bisa punya.
0: Oke.
2: Apa dek putih?

0: Mah,
1: iya Nok Bintang sambil nyawang-nyawang mendung sing ireng ya.
0: Iya, sedelap maning hujan.
1: Sedelap maning, sedelap maning. Sambil melirik-melirik ya.
0: Terakhir ya Teh.
1: Iya terakhir.
0: Iya, alhamdulillah terakhir mah. Tersayang tercinta aja buat yang nana Teh. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin.
0: Yang di rumah juga selalu sehat.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Terasa cantik ya Teh.
1: Iya dong, paling ayu dewek ya.
0: Iya Teh, paling ayu dewek.
1: Seruang siaran ya. Asik.
0: Lah ucapannya aja
1: tetes saya. Iya, apa noh? Cakep.
0: Kayaknya Nana pamit. Assalamualaikum. Dadah, bye bye.
1: Waalaikumsalam. Dadah juga Nok Bintang. Unyu-unyu. Di kawasan Kasepuan Cirebon. Ya, si mendungnya lagi ireng. Dan menjadi penutup di acara berdendang karaoke di udara sore hari ini, Kamis di 25 Juni 2026. Dan hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Soalnya tadi ada yang nanya, ini Radio Prima itu di mana? Oke, sudah Putri Ayu jawab ya di komen live chatnya Prima 958 FM Indramayu. Ada Hermana Guntur. Oke. Iya deh, Putri pamit ya. Maaf banget nih yang belum bisa masuk. Papa Angga. Untuk esok hari masih ada waktu. Dan besok pagi di acara Ngopi Say, ada Putri Ayu akan menjadi teman baik dari jam 7 sampai jam 10 pagi untuk esok. Selain ini ada musik sore, lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik, dangdut lama yang pastinya suka banget ya Wong Reang untuk didengarkan. Dan setelah itu ada MP3 musik pilihan pendengar Prima, lagu-lagu pop Indonesia terbaru juga bisa didengarkan di pukul 17 sampai 21. Nanti siapa yang ini ya? Di MP3 ya? Oke lah ya. Ditungguin aja. Dan jangan kemana-mana, tetap setia selalu ya di Radio Prima 958 FM Haurgelis. Putri Ayu pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadah. Selamat sore.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, kerjanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku. Jadi pengen didengerin lagi. Oh ya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa hidup puter ya, btw aku dengerin di Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disney.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Arti Widani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen dia request lagu Firasat dari Marcel. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini yang sering aku dengerin dan itu termasuk relate juga ya teman-teman. Jangan lupa diputar ya. BTW, aku dengerin Prima FM di program MP3 3 lewat streaming. Terima kasih. Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat, Subang Kota, deretan unit BRI Soklat.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan cuci. Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
5: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Kan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, disanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri, namun hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Hai, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat? Mudah-mudahan semuanya, rekan Prima dan Wong Re yang sekabiane, pagi hari ini sehat walafiat, sehat jasmani dan juga rohani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo, Putri Ayu menyapa kembali rekan Prima semuanya di pagi hari ini. How are you today? Good morning. Aduh, boleh ya menggunakan bahasa yang lainnya nih, karena kita memang harus menguasai ya minimal 3 bahasa ya, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa daerah masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ngopi say dengan tagline-nya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Hadir setiap hari, hadir setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Ahad, yaitu dimulai dari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hanya nih, hanya di mana acara Ngopi Say? Hanya di Radio Prima 95,8 Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, mencari inspirasi. Dan pagi hari ini saya Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan Prima semuanya atau Wong Re, para petani dan juga nelayan. Selamat pagi. Bismillah, aktivitasnya lancar semuanya. Oh iya, mana nih Putri Ayu melihat nih ke halaman parkir Radio Prima FM, kalau di hari Jumat pagi adalah agenda senam sehat bersama rekan Prima yang sudah menjadi agenda rutin. Senam sehat bersama rekan Prima di halaman parkir Radio Prima FM setiap hari Jumat pagi dimulai sekira pukul 7. Hayo mana nih? Mana nih di absen yang hadir untuk senam nih? Tadi kelihatannya siapa, Teh Soleha ada, Mama Nenen ada. Terus mana nih? Mana nih yang lainnya? Hayo ditunggu. Karena Ibu Susi sudah datang, sudah hadir dari sekira pukul berapa tadi loh? 6.30 loh udah ada. Menanti nih rekan Prima yang ingin senam sehat bersama pagi hari ini. Dress code-nya apa sih pagi hari ini? Seragamnya, kaosnya warna hitam. Hitam. Kulitnya hitam, aduh, tapi hatinya baik ya. Ini hitam kaosnya, kerudungnya juga boleh hitam. Putrinya juga pakai hitam kerudungnya. Tapi kalau nggak punya warna hitam, boleh lah warna yang lain ya, daripada pusing suruh pakai hitam tapi nggak punya, cari-cari lemarinya dibongkar-bongkar. Pakai apa aja, yang penting hadir untuk senang.